0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau Halo

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
2: Wis isu rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
2: Wah, iya suun, Mbak.
3: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Hari Bhayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bhayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bhayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bhayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau? Obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, dek sering ngewoco requestan, dek radio kota FMI.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ocelali Re, follow TikTok Kota FM 881.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa.

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Padi Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Wis isu rek. Wah, resik-resik iki. Tapi ke afdol lek kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
7: Apa sih? Isu-isu rame ae.
5: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
7: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
5: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
7: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
5: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
7: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
5: Wah, iya suan, Mbak.
6: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: The Bluetooth device is connected successfully.
1: Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buat
2: Are iku lapo sih? Mbok gak ngerti. Nyanyi kok a i u a i u.
3: U i i a i u u i i a i u.
4: Woi, lapo sih iku?
2: Anu,
4: iki lho aku lagi karaokean. Tapi malah ngelek-ngelek kaya iki. Duh, kasih dong ambil iki aku, wesh.
5: Mau karaokean gratis? Langsung ae. Sobat Kota bisa siapin pulsa, kuota, atau bisa datang langsung ke studio Kota FM Jalan Citanduwi 14 Surabaya di program Dangdutan Rek. Setiap hari Minggu, jam 10 sampai jam 12 siang.

dan Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat pagi sobat kota. Sino minggu ya. Oke, hari Minggu waktunya bersantai ya toh, sing santai, sing lagi rebahan, sing lagi layah-layah ya. Sing mulat-mulat. Iya kan? Nah, iya. Wes pokoknya sedang berapa saja, beraktivitas apa saja di hari Minggu tentunya tetap ditemani Kota FM ya. Dan kali ini programnya Dangdutan Re, nyanyi Re, yuk karaokean bareng ya. Siapa yang ingin berkaraoke bareng ya? Ayo tak coba sih ya. Pemanasan dulu ya sobat kota ya, pemanasan. Yo ben apa iki krungu suaraku kaya apa sih suarane. Denok ya.

0: Oke, kembali lagi ya. Sobat kata siap KHP koyo ayo. Bisa telepon on air ya. Sebisa mungkin teleponnya lewat telepon seluler ya, karena kalau telepon WhatsApp ini ya kebanyakan ini terganggu dengan sinyal gitu ya. Jadi bisa lewat telepon 031-561-1416 atau 031-567-6923. Dangdutan, Re. Dangdutan, Re.
1: Nyanyi, Re.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cak Pendi.
1: Pagi, cantik.
0: Ya, selamat pagi, Cak Pendi.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat, Cak Pendi.
1: Alhamdulillah pagi
0: ya,
1: ini.
0: Saya juga ya.
1: Karaoke ditemani Mbak Tari.
0: Ya. Oke, lagunya apa?
1: Ayo apa sih lali mau lagu apa sih? Burung kecil.
0: Apa?
1: Burung kecil.
0: Brucil.
1: Burung kecil.
0: Walah, alah, alah.
1: Imam Nasarifin.
0: Singkat barang loh yo yo. Sebentar ya.
1: Ya.
0: Nah, burung kecil. Oke.
1: Imam Syarifin.
0: Iya. Oke. Langsung ya.
1: Iya.
0: Bersama Cak Pendi. Dangdutan, Re.
1: Nyanyi ya, Mbak Tari.
0: Yo.
1: Oke. Oh, Cak Tari.
0: Yo. Siap no rek, inggir no kabe ku.
1: Inggir no dikai.
0: Inggir no ku, wong-wong mingkon minggir.
1: Becek satu.

0: sehingga dirimu lupa.
1: Dangdut dan rek
2: nyanyi ya buat hari.
1: Yo, sing nyanyi sampean aku goyang.
2: Saya goyang sampean mantep
1: ya. Iya.
2: Aku kasih rumah.

0: goyang aku bersama.
1: Bersama siapa lagi? Bersama siapa?
0: Entar ini.
1: Dangdutan re.
0: Yang nyanyi, yang lari. Goyang.

0: Tuhan di dalam sangkar milikku.
1: Gak usah nangis, Cak Pendi. Gitu.
0: Nangis percuma. Yang gak bisa menghapus, gak ada yang menghapus air mataku.
1: Waduh. Ya gak iku lo penghapus apa iki jen pensil tau apa ngono lo.
0: Hanya menetes di pipi ku ae, Mbak Dari.
1: Ya ditadahi nek netes.
0: Nek nah, ngambi asin ya.
1: Ayo salamnya guys apa iki?
0: Matur nuwun. Salamnya buat semuanya.
1: Oke. Okay.
0: Buat dirimu selalu tetap semangat ya.
1: Terima kasih.
0: Kesehatan.
1: Terima kasih.
0: Nanti kalau pulang hati-hati jalan.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Pendik Sawan sudah hadir. Nanti kita lanjut lagi ya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: mana sayang?
1: Kota FM.
0: Oh, dangdutnya Surabaya.
1: Ya iyalah.
0: Dangdutnya Surabaya masih bersama dangdutan rek nyanyi rek yuk yang pengen nyanyi bareng ya di pagi hari ini, pagi yang sangat cerah ceria sekali ya. Selamat datang Cak Ma'ruf. Cak Ma'ruf jarine Rafi Amati Benowo ya, jar Cak Bejo. Cak Ma'ruf juragane tau keris sapi ya. Iki mau golek Mbak Rani iki ceritane. Lah iya. Oke, binarak dulu ya Cak Ma'ruf dan juga temannya. Aku mau kenalan tapi gak takon jenenge. Dangdutan re.
2: Dangdutan re nyanyi ore. Assalamualaikum Bu Guru.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kasian.
2: Apa kabar Bu Guru?
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
0: Monggo.
2: Alhamdulillah sehat. Bu
0: alhamdulillah, Guru. Ya. Mau nyanyi lagu apa, Pak?
2: Dalam?
0: Nyanyi lagu apa?
2: Cinta sampai di sini.
0: Cinta sampai di sini. Sebentar ya, saya carikan dulu. Oke. Atau mau salam dulu? Pak? Lu ala. Sinyal iki jelas e. Pak, Pak Kasian. Lundi iki wonge. Wis tak siapno lho iki lagunya. Pak Kasian. Pak. Waduh, iya sinyal mungkin Mas nanti bisa dicoba kembali ya. Oke, siapa selanjutnya ya yang ingin bergabung, ingin bernyanyi ya di 0315611416 atau 0315676923. Dangdutan re.
3: Dangdutan re. Nyanyi nyore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cak Edo.
3: Niki leres ta Mbak Tari nggih.
0: Iya, sepertinya begitu.
3: Oh, nggih. Heeh. Aku lo tak pantun cinta wonten nggih.
0: Pantun cinta, sebentar ya, saya carikan. Disambi salam dulu atau gimana?

0: Okay. Salame semua ada penyebut apa yang di ini memang kakak kasihan ke sugeng dia mantan
1: ini nyanyi dewe lo ya
0: lo
1: nyanyi dewe nyanyi dewe aku bagian joget aja aku
0: cukupnya biduan beono
1: apa?
0: Beono biduan ini
1: bujuan?
0: Oke.
1: Apa itu?
0: Ya biduan gini meriki.
1: Oh.
0: Oke.
1: Oh sudah ada teman duetnya. Oke. Sebentar. Pantun cinta. Sudah salamnya?
0: Biduan dar. Oke. Salam buat semuanya Mbak Tari.
1: Oke. Ya. Oke. Pantun cinta.
0: Asik. Semuanya
1: dangdutan re nyanyi ya re.

0: kasih.
1: Terima kasih Mbak Tari. Mbak Tari, mudah-mudahan Mbak Tari selalu sehat.
2: Amin, amin, amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sayangnya suaranya kurang cedek iki mau yo. Dangdutan rek.
1: Nyanyi rek. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok yang lele rek iki yo yo.
1: Nyopo doh, Mbak Tari kena tim
2: dan minggu-minggu ya rebahan kono lo yo, istirahat.
1: Iya. Lembur ya, enggak.
2: Enggak lah, enggak. Karena ceritanya lembur nanggone radio iku ya. Aku lo dolen aku, dolen merene aku.
1: Oh iya, enggak pulang lo nih, terkena.
2: Dolen. Kandani kak, oke. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabar baik.
2: Alhamdulillah. Iya. Oke, mau nyanyi lagu apa?
1: Aku pengen lagu 100 kali.
2: Oke, kancane Kak Uman lan.
1: Weh, itu sisa satu itu.
2: Sebentar ya, saya carikan dulu ya.
1: Iya, salamnya barusan Pak Kasian ya.
2: Oh, bukan, Cak Edo. Pak Kasian tadi sinyalnya.
1: Oh, iya.
2: Coba lagu lain.
1: Oh ya, gak ada ya?
2: Coba cak lagu lain, ini kok belum muncul ini?
1: Aduh, lagu apa aja kena?
2: Apa kena?
1: Itu, sejak pandangan pertama.
2: Sebentar, sejak pandangan pertama.
1: Iya.
2: Salamnya sudah tadi?
1: Belum.
2: Yuk.
1: Salamnya ada Mas Ali, juga ada Pak Kasian, pesan Mas itu, juga ada... Pak Sarwi, Cak Boning, Cak Manaki, Cak Arjuli, Cak Sugeng, Bunda Wulan, Cak Har, itu siapa? Cak Sur, Bunda Ima, Mbak Ima, Hafidun, ada nggak?
2: Ada.
1: Sejak pandangan pertama?
2: Iya, Cirayut kan?
1: Iya.
2: Iya, ada. Sudah salamnya? Belum?
1: Sudah, lanjut. Okay. Sudah.
2: Oke, siap ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ambil suara dulu, ambil suaranya di Paris ya.
1: Ya.
2: Oke, Cak Salehin, sejak pandangan pertama.

0: Masyaallah, di enak erek suaranya erek sama-sama.
1: Tari, terima kasih.
0: Sama-sama, yuk. Waalaikumsalam. Tak solehin ya, dengan semangatnya. Dangdutan, Re. Dangdutan, Re.
2: Nyanyi, Re. Assalamualaikum, Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Aprilia.
0: Aprilia,
2: iya.
0: Mohon mungkin radionya di off-kan saja ya.
2: Iya.
0: Feedback ini ya suaranya. Bengung lah ya istilahnya.
2: Iya, iya.
0: Sudah?
2: Sudah nih.
0: Oke, Mbak Aprilia di mana?
2: Di kawasan Bangkalan.
0: Bangkalan, oke. Mau nyanyi iya. Lagu apa?
2: Nyanyian Rindu dari Evita Mala.
0: Nyanyian Rindu, sebentar ya. Atau mau salam dulu? Sambil
2: ya,
0: nunggu.
2: Selamat paginya buat Pak Kasian, terus Mas Toto,
0: yeah.
2: Mas Ali, terus Kak Wandi,
0: yeah.
2: Semuanya tanpa terkecuali. Assalamualaikum.
0: Okay. Iya, oke. Okay. Sudah siap ya? Oke, okay, langsung saja nyanyian Rindu.

0: Oke, terima kasih Mbak Prilia.
1: Terima kasih Mbak Tari.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nanti sobat tetap yang lain ya. Mohon bersabar dulu ya, dipersiapkan lagu-lagunya. Saya mau ke sini dulu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih di program Dangdutan Rek Nyanyi Rek. Dangdutan Rek. Pak De, mana ini suaranya? Dangdutan Rek.
1: Dangdutan Rek, asik lho Rek.
0: Nyanyi Rek.
1: Nyanyi Rek. Ya. Minggu-minggu.
0: Iya Pak De.
1: Sama hiburan.
0: Iya, monggo. Mau nyanyi Gini lagu
1: mari.
0: Apa? Mau nyanyi lagu apa Pak De?
1: Ngge. Niki, pamit mulih kali latihan.
0: Lagunya.
1: Rodangu buatan on air di matang penyenengan.
0: Oke, pamitan.
1: Karaokean.
0: Ya, sebentar ya.
1: Ngge.
0: Monggo disambi salamnya Pak.
1: Lo baduk ning tari. Bener ya. Ngge, menaik tadi kekirangan. Kirang sempurna.
0: Tidak apa-apa. Sebentar.
1: Tinggi.
0: Oh, belum ada yang iya, belum ada yang minus one, Pak. Belum ada yang karaoke nih, pamitannya.
1: Oh, tidak ada.
0: Iya.
1: Pamit mulai.
0: Iya, mungkin lagu lain.
1: Ini saya belum saya siapkan itu. Iyalah.
0: Sebentar, ini... saya carikan lagi sebentar.
1: Iya,
0: sebentar
1: versi...
0: ya.
1: Versi kesukaan saya.
0: Bentar, saya carikan lagi.
1: Tempo hari pernah kok, Mbak.
0: Iya,
1: saya... Ah, kok, Mbak. Ning, okay. Itu Pak,
0: ya, Pak
1: Rusti, saya ya. Monitor karaokean beliau.
0: Oh, iya, saya carikan lagi ya.
1: Sinten ya.
0: Nggih, Pak D, sebentar.
1: Mbak Rani itu.
0: Sebentar. Ya, saya carikan. Inge. Harap bersabar. Disambi salam dulu, Pak. Disambi salam dulu.
1: Nggih, salam kagem menyenengan sekeluarga. Mugi-mugi paling sehat selalu, panjang umur, rezeki ingkang halal barokah.
0: Amin.
1: Berikut Aba Kosim, Cak Ali, Cak Dipi, Cak Dianto Rimbo, Cak Toto, Glodak-Glodak, Cak Hendi, Bunda Yati, Mbak Emma, Bunda Farha, Bunda Faris, Bunda Mami, dan semuanya.
0: Oke, sudah siap?
1: Yang lagi mendengar. Oh, sampun.
0: Ya, oke. Okay. Pak De Anto yang ada di Krian pamit mulai.
1: Inggih.

0: Dangdutan re.
1: Dangdutan re.
0: Nyanyi ya re.
1: Nyanyi ya re.
0: Lila nona pamit mulai. Ayo pak. Ayo pak.
1: Jodoh. Terus lanjut.

0: Sebentar,
1: sebentar, guys, sekedap. Pak Deanto, ini ya radionya di on kan ya ini?
2: Nggih.
1: Oh iya, jadi delay, Pak. Coba di off kan dulu radionya. Iya, terlalu. Iya, nggak sama, Pak, sama studio.
2: Oh nggih. Nggih, sebentar nggih, ning tadi.
1: Oke, sebaik memang sebaiknya teleponnya telepon seluler, Pak. Kalau WhatsApp memang delay seperti itu.
2: Oh,
1: oke, dicoba lagi sekali lagi nggih, Pak.
2: Nggih.
1: Disimak dengan seksama.

0: Dangdutan Re.
1: Dangdutan Re.
0: Nyanyi ya Re.
1: Nyanyi ya Re. Dapat kodang sangat setia. Dereng nih gini dari.
0: Siap-siap pak, siap-siap. Monggo.

0: Amin.
1: Nggih, Pak
0: Dhe,
1: matur nuwun nggih, Pak Dhe.
0: Nggih, dadi kimi-kimi.
1: Nggih, mboten napa-napa. Nggih, sami mawon. Nggih, Pak Dhe, matur nuwun nggih.
0: Selamat bertugas. Untuk nanti malamnya bisa bertemu di Cakning Jamur Sari Goblok Dinding.
1: Nggih, Pak Dhe.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: wabarakatuh.
1: Nggih, matur nuwun. Dangdutan rek. Lu alah sik dangdutan rek wis tutut. Monggo bisa dicoba kembali. Dangdutan rek.
2: Dangdutan rek. Nyanyi rek.
1: Iya. Nggih, Pak Rusdi. Oke,
2: Pak Tari, bagaimana kabarnya Mbak Tari?
1: Alhamdulillah baik, Pak Rusdi. Terima kasih.
2: Alhamdulillah lama enggak jumpa Mbak Tari.
1: Iya, Pak Rusdi juga baik ya.
2: Alhamdulillah nih Mbak ya, baik Mbak Tari ya.
1: Oke.
2: Tak jalu itu Mbak Tari.
1: Apa lagunya?
2: Keruntuhan Cinta Mbak Tari.
1: Oke sebentar. Sebari ya. Nunggu bisa salam dulu.
2: Salam Pak Dianto. Iya dulu pernah saya nyanyikan sama Mbak Rani dulu Mbak.
1: Ya.
2: Anu lagu itu mau.
1: Oke. Lanjut.
2: Bunda Wulan. Sudah masuk Bunda Wulan?
1: Belum.
2: Oh belum. Bunda Wulan, Bunda Yanti, Mas Ali, Mas Edo.
1: Oke.
2: Mas Olikin Drosor. Tadi Mas Rendi ya Mas Rendi. Ella. Siapa lagi ya, Bang Juli, Mas Hafid, Bunda Lili, Bunda Rujuk, Bunda Mami, Bunda Hari, Mbak Ika, Gresik, siapa itu, Mbak Ima, Mbak Yanti, siapa lagi ya. Ya semuanya yang lagi mantau ya, semoga semuanya terhibur.
1: Oke, okay.
2: Iya.
1: Ya, oke, Pak Rusdi, ya. Monggo langsung ya.
2: Iya, Mbak Tari.
1: Goyang dulu.
2: Ya.

0: Oke, terima kasih Pak Rusti.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama. Iya, Pak.
1: Salam semuanya yang lagi mantau.
0: Oke. Okay.
1: Semoga semuanya terhibur, Mbak. Tadi keluarga sehat selalu, Mbak. Tadi,
0: amin. Terima kasih. Selalu
1: rezeki berlimpah, barokah,
0: panjang umur.
1: Terima kasih, Mbak. Tadi assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rusti ya. Oke, terima kasih juga sudah bergabung Abah Narti, Mbak Ika Gresian, Bunda Mami Gedangan, juga Cak Yogesti Pertegal, Pak Saifi, Pak Inako, Cak Mul, terima kasih, Cak Rizal juga, Cak Cipi, Cak Sutrisno, Cak Nurholis ya. Mohon maaf ya Cak Sutrisno untuk program dan internet tidak bisa request lagu ya. Jadi memang panjenengan sendiri nanti bisa nyanyi sendiri ya. Lagu kesayangannya apa? Oke, kita lanjut lagi nanti ya. Harap bersabar.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 101.4 FM dangdutnya Surabaya. Yo, sobat kota yang belum kebagian nih ya. Dangdutan re.
1: Dangdutan re, nyanyi yo re. Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam, Pak Kasian. Tadi terputus ya.
1: Ye, kita sampai di sini mau langsung.
0: Oke, langsung ya. Oke, monggo Pak Kasian.

0: Asik.
1: Oke, terima mantap kasih guru. Pak Kasian. Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kasian. Dangdutan, Re.
2: Nyanyi ya, Re.
1: Mungkin bisa bergeser posisinya suaranya.
2: Tidak.
1: Iya.
2: Tidak.
1: Belum.
2: Maksudnya?
1: Iya. Kurang jernih suaranya.
2: Oh, gitu ya.
1: Ya, gini baru lumayan.
2: Tidak.
1: Agak dekat lagi?
2: Udah nempel bibir ini.
1: Oke.
2: Tak emplok Mbak Tari.
1: Lo ala, cerek luwe ta.
2: Katanya kurang dekat lagi.
1: Iya. Kurang jelas, terus agak terputus-putus suaranya. Jadi kurang lancar, iya.
2: Halo, udah.
1: Ini posisinya di luar ruangan?
2: Ya, mau keluar.
1: Ya, biar enak nanti kalau nyanyi ya, nggak putus-putus. Oke, dengan siapa dulu?
2: Sama Bunda Wulan yang ada di Menganti.
1: Bunda Wulan, tadi ada yang nanya loh, siapa ya mau ya?
2: Pak Rusdi kali.
1: Oh iya, Pak Rusdi. Bunda Wulan. Ya, oke. Sehat ya Bunda?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat. Oke.
2: Dari juga.
1: Amin. Mau nyanyi lagu apa Bunda?
2: Sejuta Luka.
1: Sejuta Luka. Oke.
2: Masih putus-putus ya?
1: Agak.
2: Agak ya.
1: Ya. Sebentar ya, Sejuta Luka. Oke.
2: Lagunya barusan turun adalah Mas siapa? Mas Fendi.
1: Bukan, ya. Tadi Pak Kasian barusan.
2: Oh iya, Pak Kasian. Ya. Ada Pak Rusdi juga, Mas Solihin.
1: Iya.
2: Mas itu Mbak Elan juga.
1: Iya. Halo?
2: Halo?
1: Iya.
2: Halo?
1: Iya, sempat terputus
2: timbul,
1: tadi.
2: Timbul tenggelam ya?
1: Iya, betul.
2: Udah keluar ini dari ruang.
1: Oh iya, mungkin ini ya. Harus
2: naik genteng aja.
1: Harus naik pohon atau naik genteng.
2: Iya, depan rumahku ada pohon mangga naik.
1: Waduh, ya sisan rujaan naik ngono ya.
2: Iya, pedeting Mbak Rani masih bunga.
1: Oh iya. Oke, siap ya? Langsung saja ya.
2: Oke.
1: Sejuta Luka.

0: 1,1 kota FM dangdutnya Surabaya.
1: Duh, oh iya sih, ini mau wes mari ya. Oke. Terputus ya. Tadi karaoke-nya terputus-putus ya Bunda Wulan ya. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf ge. Oke. Lah iya, iki mau lo yo, sket mau ada tamu istimewa ya. Datang dari Benowo ya. Juragan Kau Crispy yo nak Cak Ma'ruf dan juga ada Cak Miftah ya.
2: Nge.
1: Betul Cak Miftah. Salam kenal ya Cak Miftah.
2: Eh, salam kenal balik Mbak.
1: Iya siapa?
2: Mbak siapa tadi?
1: Iya siapa?
2: Mbak.
1: Masa sih lagi diluk mau selalir rek. Tari.
2: Mbak Tari.
1: Iya.
2: Selamat berjumpa kembali dengan iya. Mbak Tari.
1: Iya, sama-sama. Baru kali ini ke studio, Cak Miftah?
2: Iya, baru pertama kali.
1: Baru pertama ya. Gimana kesannya?
2: Kesannya
1: dolan nang Kota FM.
2: Yang biasanya dengar dari radio, dari mobil-mobil,
1: iya.
2: Sekarang bisa langsung berjumpa dengan iya. Penyiar radio FM Kota Surabaya. Terima iya. kasih banyak atas sambutan dan semuanya.
1: Sama-sama. Ya, jadi tahu ya studione koyo opo sih
2: ngono ya. Alhamdulillah.
1: Penyiar koyo opo sih? Alah tiba koyo ngono. Oke.
2: Istimewa, istimewa.
1: Pakai telur nih istimewa,
2: istimewa
1: ya. Biasanya dengerin apa ini? Program apa, Cak Miftah?
2: Ya sembarang sih Mbak.
1: Lagu dangdut pokoknya ya.
2: Lagu dangdut.
1: Sukanya lagu dangdut ya.
2: Dangdut.
1: Oke. Paling bengi gak ngrungokno iki.
2: Lagu apa kalau malam Mbak?
1: Lho kan kandhane. Samarepe kok gak apa gak kejak apa iki jenenge nyimak ya. Lagu campur sari kalau malam.
2: Oh, campur sari.
1: Iya, lagu-lagu daerah lagu-lagu Jawa kekinian ngene iki lho ya. Heeh, gitu. Oke, ini mau nyanyi atau gimana?
2: Enggak Mbak, enggak mau, cuma pengen duduk aja.
1: Oh, mau goyang joget aja ya?
2: Mau joget aja.
1: Iya, oke. Kalau gitu, pinara dulu ya Cak Miftah ya.
2: Siap Mbak.
1: Terima kasih ya kedatangannya sama-sama. Sama Cak Ruf juga. Semoga saya selalu sukses selalu ya.
2: Amin, amin.
1: Dan selalu setia dengan Kota FM Surabaya. Terima kasih sama-sama. Cak Miftah dan juga Cak Ma'ruf. Oke, saya mau... ketemu sama sobat kota yang mau nyanyi dulu. Dangdutan re. Dangdutan re.
3: Nyanyi ya re. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa?
3: Ini.
1: Apa Narti? Sehat Abah?
3: Alhamdulillah.
1: Ya. Alhamdulillah. Abah mungkin posisinya bisa bergeser dulu. Ini agak putus-putus Abah suaranya.
3: Oh iya.
1: Iya. Jadi nanti kalau nyanyi, ya, jadi iya. Nanti kalau nyanyi sudah apa enak.
3: Radionya dikecilkan.
1: Loh, di off kan, dipites saja Pak, apa?
3: Ya sudah, ya.
1: Sudah. Oke, mau nyanyi lagu iya. Apa, Abah?
3: Cinta tak terpisahkan.
1: Cinta tak terpisahkan.
3: Iya.
1: Mau ini sama siapa nyanyinya? Saya
3: jenengan.
1: Joget aja loh ini.
3: Loh, sama apa?
1: Lo saya bagian joget.
3: Wah. Saya duet bagian joget. Bagian nonton duetannya.
1: Duetannya ada. Oh duetannya? Iya. Kalau lagu lain gimana?
3: Gak apa-apa ya. Pengadilan Cinta.
1: Pengadilan Cinta, oke. Bentar, sambil salam buat siapa, Abah?
3: Salamnya Abah baru turun. Bulan dari Menganti
1: Sulawesi
3: ya.
1: Sudah?
3: Terus Pak Rudi, Pak Kasian, Pak Sido, selamat siang. Bunda Ima, Kak Rambo, selamat siang juga.
1: Oke.
3: Sudah, ya.
1: Sudah, oke. Radionya belum di-off-kan ya itu ya?
3: Oh iya. Iya,
1: baterainya nanti delay. Oke. Langsung saja ya, Pengadilan Cinta Abah Narti.

0: Dangdut kan, Re?
1: Nyanyi ya, Re. Enak banget, Re.
0: Ya, Ba. Oke. Okay. Goyang ini, Ba. Loh, Kak Ketok ya, Ba, nangkono ya. Ya, iya. Ya, merene, Ba.
1: Ya, Bu.
0: Yo.
1: Ini kasih nyanyi.

apa? Nanti rewangnya. Iya, terputus ya. Oke, oke. Masya Allah, emane re, terputus di tengah jalan. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Ada yang mau lewat dulu.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enak fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: gimana?
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Kota FM Dangdutnya Surabaya. Terima kasih sobat kota yang sudah bergabung ya. Terima kasih. Ini mungkin ada yang belum saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf ya. Bang Eros Cakadir, terima kasih. Pak De Ali Imran juga terima kasih yang sudah hadir lewat Facebook. Terima kasih jempol-jempol ya. Pak Wit Harmoko, Cati Prayitno, juga Nengkoming Swerti, Cak Har, Kapas Madia, Mbak Dumayanti, Sumut, Cak Duriat, juga Cak Tukiran Jogja, Mbak Rindi Rentina Medan, Dimas Pemo, Cameng Mustika, Bang Soca, Mbak Timi Virgo, Mama Kori, Asis Kesuma, Canang Wahyudin, Ramlili dari Malaysia ya. Terima kasih. Beli satu ketut, berarti kembaran. Kause Miller dari Salak Kelurahan Opura gitu ya, Kecamatan Maulava, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Terima kasih sudah hadir. Aba Wesel, Sampelangan, terima kasih. Baru Biasa Karya, Muhammad Urel ya, Cak Wonggo Prasetyo, Lukas Rosius juga, terima kasih. Semuanya terima kasih ya, sudah semuanya. Oke, satu penelpon lagi, ada siapa? Adakah yang ingin nyanyi lagi? Satu penelpon ya, saya terima. Oke, siapa? Sudah? Oke, kalau gitu langsung saja. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Semoga selalu dalam kondisi baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan jangan lupa tetap pantau 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Oke, saya Training Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu Dinding Pemisah.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Halo, selamat siang Sobat Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut kembali hadir untuk Sobat Kota. Siang hari ini jam 12 sampai nanti jam 3 sore. Bareng Irsyad, digoda, digoyang dangdut. Wah, zik lore.

0: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut, Wasik Loreng. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Terima kasih Sobat Kota, masih gabung sama Irsyad. Sore, masih siang ini ya. Siang hari ini Sobat Kota, di program Digoda, Digoyang Dangdut, Wasik Loreng. Nah, spesial hari ini Irsyad gak sendiri Sobat Kota. Ada tamu istimewa yang sudah hadir dari tadi pagi apa tadi kemarin ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Cak Syat.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Cak?
1: Kabar ya api-api ae.
0: Alhamdulillah. Cak. Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Situ iso apa iki?
1: Ustaz, teman saya, Cak.
0: Oke, apa kabar, Cak?
1: Alhamdulillah.
0: Lho, ono sing takok sapa suarane iki, Cak? Lho.
1: Wah, rajakan kau.
0: Kenalan mana, Cak? Sapa, Cak?
1: Cak Ma'ruf,
0: Benowo. Dari Benowo, ya. Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Perjalanan lama tadi dari Benowo? Apa dari mana terus pas mampir?
1: Dari Benowo langsung meriki.
0: Oh, langsung berarti ya? Siap. Jadi siang hari ini saat di studio, ada Cak Ma'ruf, ada Cak Miftah. Nah, menyapa Sobat Kota langsung dari studio Kota FM Surabaya. Oke, Cak. Siang hari ini mau saya siapin lagu apa? Atau mau salam-salam dulu buat siapa?
1: Lagunya buat salamnya buat Mbak Ana, Pak Sutoyo, Bunda Unai.
0: Oke.
1: Ajong sawana ya. Wis lu pas muwae.
0: Oke deh. Wes, siap-siap.
1: Plus semuanya buat Kota FM, buat semua Kota FM. Lagunya
0: apa?
1: Apa ini?
0: Apa?
1: Tambal ban ya, Cak.
0: Tambal ban. Oke deh, siap. Mas Miftah mau salam buat siapa ini? Oh, nyikut aja ya.
1: Enggak mau itu.
0: Oke deh, baik. Terima kasih, Cak Ma'ruf.
1: Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda.
2: Digoda. Asik lho, Rek.
0: Asik lho, Rek.
2: Selamat siang, ganteng.
0: Selamat siang. Halo, Cak.
2: Wis mangan tahu?
0: Loh, sudah dong. Langsung aku mengencip
2: bisa,
0: langsung.
2: Wis ngentek piro tahu nih.
0: Iki mau loro ta telu ngono lho. Totalan ya, soalnya mari ngono aku ya rodok piye nolak kake totalan mending ngene
2: soalnya. Betis, betis.
0: Heeh.
2: Betis.
0: Iya.
2: Wah, lah comot kabel anku.
0: Iya dong, kan takon dulit, gak ngeclop.
2: Dilapis e po betis comot kabel yang brewos-brewos.
0: Sehat ya.
2: Sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana dirimu?
0: Juga oh sehat dong, ganteng. Sehat, tambah ganteng. Apaan nang foto, wah. Tambah filter itu wobel, ganteng pol aku.
2: Waduh, jasmani,
0: rohani. Alhamdulillah, sehat, semua sehat, alhamdulillah. Teman-teman kota ini sehat semuanya. Gimana?
2: Ekonomi juga sehat.
0: Oh, financial stabil kalau saya. Tenang aja.
2: Stabil. Utang kok satu saya.
0: Gak cukup, kurang atau siapa?
2: Wah, kakean gak sehnya orang.
0: Kakean tak? Iya, semarin ini tak tanser ya.
2: Ya, gambar tapi
0: via WhatsApp. Lagunya apa ini?
2: Aku coba iku, Tak Ingin Sendiri.
0: Salamu sendiri.
2: Tak Ingin Sendiri.
0: Oh, Tak Ingin Sendiri. Duet. Oh iya
2: Anissa
0: iya.
2: Rahman Mbak Giri Maisa.
0: Tak Ingin Sendiri. Ya tak kan Cani sampai jam 3 ya.
2: Anissa Rahman Mbak Giri lo.
0: Oke.
2: Okay. Itu sing lagu pop dindang dulu tuh itu.
0: Nggih, Ndoro.
2: Nggih, lagu dindang dulu itu ya. Soalnya lagu ini bodoh, judulnya bodoh, kok di...
0: Yuk lanjut salamnya buat siapa?
2: Neng Taris boleh?
0: Belum dong.
2: Wah, Neng Taris.
0: Cek sholat.
2: Aku masih lagi dong.
0: Cek sholat tapi.
2: Kang Rumah Nolan.
0: Neng Buri. Ayo salamnya buat siapa ini, Cak?
2: Ya salam kayak KB ya, salam kayak KB.
0: Oke deh.
2: Eh, matur nuwun gitu aja.
0: Yeay, Cak.
2: Ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, menyusul di belakangnya kok terputus ya. Silakan dicoba lagi Sobat Kata di 561-1416-567-6923. Selamat siang Digoda.
2: Digoda, wasik lore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar sayangku?
0: Alhamdulillah kabar baik cinta. Ya apa lagi kabar ini?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Pray tak gak mau minggu?
2: Oh, ini mau jaring 16 ya.
0: Oh, belum. Masih jam 12. Saya bisa ngomong jam 3, jam 6 hari maghrib, sama Risa. Tunggu sih, Pak. Oh, ya.
2: Insya Allah.
0: Insya Allah. Lagu ini apa ini?
2: lagune Bunga Surga mawon.
0: Bunga Surga, yuk ngono ganti cek kapangga Fata Morgana. Salamnya buat siapa?
2: Tolong capek ndi.

0: Pak Kosim, Pak Dianto, Pak Sugeng, Mang Hujan, Mbak Santi, Mbak Ika, Mbak Mimi, Mbak Yati, Mbak Indra Tiwi, Mbak Barha, Mbak Mami, Mbak Julaika, Mbak Sutira, Mbak Yanti, Mbak Ima di Kecang di Biung, Mbak Aini, Mbak Ainun, Mbak Hari, Mbak Fatona, Mbak Sanipas, semuanya.
1: Oke deh.
0: Yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pungging bergeser kemana ini? Selamat siang di Goda.
2: Selamat siang di Goda. Wasik lore.
1: Wasik lore.
2: Assalamualaikum Mas Irsa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Oh, iya aku pengen rekes lagu.
1: Sik tak lah, sing buri ku lho dirino sik po. Oh, mantul lho mantul tekan kene ku. Iya kan.
2: Udah?
1: Udah, lagunya apa?
2: Aku lagunya Satu Hati Sampai Mati.
1: Alam bojo.
2: Loh, gak percaya sampean dah.
1: Soalnya baca apa?
2: Selamat siangnya, baru santoran siapa masih
1: ada? Ada Cak Pendi.
2: Oh, Cak Wandi, Cak Akum ya.
1: Mm-mm.
2: Terus Mas Ali, Cak Kobar, Mas Deo.
1: Oke. Okay.
2: Terus Bunda Hari, Bunda Fatona. Terus Mas Rembo, Mas Aditya, semuanya sih.
1: Okay,
2: dari Asam Pesek, Kampat, terkecuali Salam Sumbat Sumpem. Yang di studio semuanya selamat apa ya nyantai
1: ngadem ya. Dong di depan kan panas.
2: Oh, iya lah kalau di luar panas, kalau di dalam adem enak segerere.
1: Oke deh, siap
2: ya buat Mas Irsan yang pasti kita hati-hati
1: lagi. Konglek.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sobat kota masih bersama Irsan siang hari ini di program di Goda di Goyang Dangdut Wasik Lore. Ya minggu waktunya berleyer-leyer ya. Dari Senin sampai dengan hari Sabtu sudah full bekerja sobat kota, jadi tenaganya udah habis gitu ya. Waktunya untuk nge-recharge, waktunya diisi kembali tenaganya sambil dangdutan di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Nanti bisa kembali bergabung dua jalur, saya buka 561-1416, 567-6923 dan WhatsApp di 081-7505-8881. Masih bareng Irsyad di program di Goda di Goyang Dangdut. Wasik lore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut. Wah.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.

Hari Bhayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bhayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tanggal sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bhayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bhayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Sebuah cerita tentang pedihnya patah hati dan pengkhianatan cinta sobat kota. Keputusasaan seseorang yang memohon cinta dari pasangannya, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan karena hati pasangannya telah berubah, bahkan ibarat sekeras batu sobat kota. Elvi Sukaisi, kejam.

0: Ada sang ratu dangdut sobat kota Elvy Sukaisih dengan kejam gitu ya. Sebuah pengkhianatan dan penolakan sobat kota yang menyoroti tentang sakit hati yang begitu mendalam. Agak cintanya yang dikhianati sobat kota. Sebuah gambaran sudah berusaha untuk menjaga hubungan ini. Memohon bersimpuh, sudah diusahakan semuanya tapi sia-sia belaka, kejam. Membawa kita di menit ketiga lepas dari jam 1 siang, 1 jam perjalanan siang hari sobat kota menikmati lagu-lagu dangdut koplo ambiar sampai nanti jam 3 sore. Yang mau nyusul silakan 5611416567 9923 atau WhatsApp call boleh silakan di 081750588881. Selamat siang di Goda.
1: Selamat siang di Goda.
0: Wasik lore. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Ketemu lagi.
0: Ketemu lagi nih. Apa kabar Mbak El?
1: Alhamdulillah, kabar balik gimana?
0: Sehat, baik. Teman-teman Kota FM juga sehat semuanya.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana siang hari ini kawasan Prigen? Amin, amin.
1: Ya, kenapa Mas?
0: Gimana kawasan Prigen siang hari ini?
1: Gak apa tuh, lagi redup gitu, tapi gak hujan.
0: Oh, gak hujan?
1: Gak panas juga di sini.
0: Oke deh,
1: siang agak dingin.
0: Disapa sama Cak Mahro sama Cak Miftah gitu loh. Salam sing on air jari ini.
1: Waalaikumsalam.
0: Lagi pamitan.
1: Salam kenal juga untuk kedua-duanya.
0: Lagunya apa ini?
1: Oh, mau pulang udah.
0: Iya, pamit. Dari tadi pagi iya, soalnya.
1: Oh, sejak tadi pagi kayaknya sama Mbak Tari tadi.
0: Benar. Lagunya apa ini?
1: Ya mohon hati-hati di jalan, biar selamat sampai di rumah.
0: Oke deh, mau lagu apa?
1: Lagunya apa ya Mas ya?
0: Apa ya?
1: Kau tetap ku sayang aja Mas.
0: Temenan.
1: Iya, pasti dong.
0: Baik, siap kau tetap ku sayang.
1: Iya, udah benar. Kalau enggak itu kan impianku.
0: Salamnya buat siapa Mbak El?
1: Ya, salamnya buat Mas Ma'ruf bersama temannya Di, semoga selalu sehat. Dan juga Bunda Fatona, Bunda Mami, Bunda Fitira, Mas Ali, dan juga Pak Kasian, dan juga Bunda Mbak Ima, Mbak Nur, Mbak Santi, Bu Diandra Tiwi. Dan ke semuanya.
0: Oke deh, ini Diandra TV lagi on the way katanya. Mau kembangil Diandra TV ini.
1: Oh, mau kembangil. Iya.
0: Disapa juga sama Cak Rizal Pratama.
1: Waalaikumsalam Mas Rizal, sehat selalu sekeluarga.
0: Siap.
1: Terima kasih lagunya, saya tunggu ya Mas Irsyad.
0: Oke Mbak El.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Goda.
2: Di Goda. Asik loren.
0: Asik loren.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Apa kabar
2: sudah
0: ini? Oh, sudah
2: renyah.
0: Dong. Memang apa menunya kabar ini?
2: Apa?
0: Oh, menunya macam-macam tadi. Sehat ya?
2: Oh, macam-macam. Iya. Nah, aku masak lode ketewe.
0: Oh, mantap. Masak kebo iki.
2: Iya. Tahu tempe.
0: Mantap malah.
2: Arpe tak kasih daging. Kok gak enak. Enakan iku kulite. Alias cece.
0: Cece.
2: Iya. Aku nek denger ibu apa Bu Sutira apa itu nduk salame wake. Aku sampai mules ya.
0: Oh, Bunda Farhan.
2: Iya, salah pakai-pakai. Dan
0: spesial soalnya.
2: Wah iya, sampai ngewantuk.
0: Mau lagu apa ini? Dan
2: baru lumayan banyak.
0: Alhamdulillah.
2: Anu ya, wes aku lagune manut masih disatain
0: muter yo. Oke, siap.
2: Salam buat sing orang-orang masuk-masuk baru yang masih besar dari Madura, Nganjuk itu, Warung Jayeng, lupa-lupa lah namanya, pokok Mojokerto sama yang apa mana itu, Pandaan juga ya, itu ada ya baru itu ya. Ya banyak pokoknya event itu, sama yang masuk-masuk tadi, yang sewaduh nek ngomong itu, Mas Irsa, Mbak Ella.
0: Oke.
2: Okay. Cuman dengar aku deh, aku deh melebur itu lemah lembut kayak tepung. Okay. Is buat bunda-bundanya semuanya, bapak-bapake, cacak-cacake. Salam seduluran selalu.
0: Oke deh.
2: Buat si wong ganteng dan manis, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dikasih Allah rezeki berlimpah barokah.
0: Amin ya rabbal.
2: Kalau pulang hati-hati ya wong ganteng.
0: Siap.
2: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Baik,
2: sampai jumpa.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Cak Toto iki. Pak Sutoyo, terima kasih menyapa Sobat Kota siang hari ini di WhatsApp 0817505888. Ya mau nyusul silakan. Wes mari Mbak Im. Terima kasih banyak Cak Agung BB dari Kali Santri. Waalaikumsalam. Wasik lore mau IC Teru 2 dari Adila. Salamnya buat Mbak Putri Shalala, Cak Sarwi, Cak Edu, Muda Farha, Mang Ujang, Cak Miskan, Mbak Ella, Mbak Ika, buat Mas Haris, Cak Hari, Pak Wiyoto, Cici Aini, buat Pak Juno Tamrian, Pak Kosim, Cak JP, Mbak Ibna Sari, Mbak Bohai, Mbak Serindel, Bunda Sutira, Bunda Fatona, Bli Arjun Lee, buat Mbak Wiji, buat Cak Syur, Bunda Mami, Mama Mega, Cak Solihain, Bang Eros, kemudian Bang Agus, juga Cak Arjun Lee, selamat siang semuanya. Pak Matnai, waalaikumsalam, wasik lore. Dari kawasan Bula Banteng, siang hari juga hadir, mau takut. Salamnya buat Pak Gimo, Pak Yanto, kemudian Cak Wayu, Mbak Naimana, Bunda Tiara, Cak Rokim Kenji, buat Bang Joni, Mas Yersha, terima kasih. Kembali, selamat siang buat Putri Widayanti yang ada di kawasan Tretes ya, Pasuruan. Wah, asik lore. Waalaikumsalam. Mau mutiara dari Ipang versi koplo ya Mas ya. Selanjutnya buat Cak Miskan, buat Abi Roy, buat Sugianto Rimbu, kemudian Abi Aba Toyibi, Pak Wiyoto, buat Pak Jono Tamrin, buat Mbak Ima di Ngesong. Selamat siang. Mbak Toyibi selamat siang, wasik lore. Dari kawasan Tanjung Sari hadir menyapa Sobat Kota. Buat Mia Absari, Rini Setiawati, Mama Eli, Mbak Putri Widianti, Ami Wibowo, buat Pak Jono Tamrin, Cak Samsul Hadi. Terus juga Pak Wiyoto di Pandaan yang tugas, terima kasih. Cak Samsul selamat siang, wasik lore. Dari kawasan wisata keluarga Tretes Prigen, Pasuruan, mau cantik dari Irwan ya. Salamnya buat Mama Gemes, anak Aimana, buat Mang Ujang, Mbak Wahyu Jivana, dan adik Firzan. Buat Bu Ani Bohai, Cak Wahyu Supriyadi, Wong Kerapu, Wong Keren. Buat Cak Heri Citralen, buat Koko Zainal di Kalimas juga. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Cak Samsul. Selamat siang di Goda.
3: Wasik lore.
0: Asik lore. Halo, Cak.
3: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, saya sehat baik. Cak Rizal, jawab apa lagi?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat,
3: Minggu ya. Kelabu.
0: Woi, tak ngancani sampai jam telu. Gak apa-apa, ini konco-konco kota FM gitu loh. Sambil dangdutan di rumah. Pak Rizal, mau saya siapin lagu apa ini?
3: Tidak semua lagu lagi, Mas.
0: Oke deh, bersalah di matamu? Iya.
3: Enggak, aku gak bersalah kok.
0: Siap, salam buat siapa ini?
3: Salam Mbak Ella, Mbak Putri, Mbak Fitri, Jaini, Mbak Ika, Ambulista, terus Mbak Widya,
0: okay.
3: Terus Cak Gianto, Apo Gedang, terus Setio Kimonos, salam seduluran, sehat selalu. Dan masyarakat, jangan lupa makan loh, jaga kesehatan.
0: Oh, matur nuwun loh, sudah memperhatikanku.
3: Moga banyak rezekinya.
0: Amin, amin. Terima kasih Cak Rizal.
3: Terima kasih, matur nuwun.
0: Yo, terima kasih kembali Cak Rizal Pratama. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp call siang hari ini ya. Pak Jono Tamrin, selamat siang dari kawasan Gresik, mau cuma satu buat Ayu Soraya. Oh, dari Ayu Soraya, salamnya buat Putri Widayanti, Camiskan, Abi Roy, ada Cak Samsul Hadi, Ali Agustin Jum, Bato Ibi, Pak Wiyoto, Rini Setiawati. Selamat siang semuanya. Selamat siang di Goda.
4: Selamat siang di Goda.
0: Asik loh, Re. Halo, Ade. Sehat? Baik, Alhamdulillah.
4: Aman, ya, bilang, ya.
0: Aman.
4: Mantap, ya.
0: Kan sudah kemarin tak dukno wingi.
4: Oh iya, saya sampai terjun bebas itu. Iya, payungnya ini bisa mengap.
0: Nah iya, babras apa enggak iku mau?
4: Hidup babras.
0: Yeah, alhamdulillah aman. Alhamdulillah, lagunya apa lagi?
4: Lagunya saya minta diputarkan anu Mas Irsat.
0: Apa?
4: Apa itu tajamnya karang?
0: Tajamnya karang.
4: Bisa ya, okay. Dari Meli.
0: Salam buat siapa?
4: Salam.
0: Salamnya?
4: Ini salamnya, nih, sama panjenengan, keluarga, maupun sahabat kota yang selalu mendengarkan, sangat setia di Kota FM, dangdutnya Surabaya, mudah-mudahan diberikan sehat, walafiat, panjang umur,
0: amin,
4: segala urusan baik dunia maupun akhirat.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Salamnya untuk semuanya aja yang barusan Mas Pratama yang dari Tuban ya tadi.
0: Cak Rizal.
4: Iya, Cak Rizal. Ya, yes, saya cantumkan semua.
0: Okay.
4: Ikut salamnya di Mas Rizal
0: okay tadi. Oke, siap.
4: Ye, cekap semandan, matur manuwun. Mas Irsat, selamat berduka, sukses selalu.
0: Amin, amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wasik. Nanti balik lagi ya, Sobat Kota masih bareng Irsat yang hari ini di program Dikoda Digoyang Dangdut. Wasik loh, Rek. 15 menit lepas dari jam 1 siang. Kebersamaan kita sampai nanti jam 3 sore.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut wasik loreng. Lagunya lagi happening Sobat Kota, tajamnya karang. Kalau originalnya sama Mansyur S, dan beberapa waktu lalu ada sebuah album yang memang isinya adalah karya-karya Mansyur S, termasuk tajamnya karang yang dibawakan sama Melili. Tapi kalau di program Digoda nggak bisa, bisanya di program Dendang Surabaya masuk lagu dangdut original. Hubungannya penuh konflik Sobat Kota, kebohongan dan pengkhianatan. Sebuah metafora tajamnya karang untuk luka mendalam akibat pasangan yang sering berselingkuh atau berulang kali mengulangi kesalahan yang sama. Capek, rek. Moba kita di menit ke-46 lepas dari jam 1 siang. Terima kasih Sobat Kota masih gabung sama Ersyad yang hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut. Wasik lho, rek. Mau sebujur bangka ini, Mia Apsari yang ada di Bandung. Salamnya untuk Pak Jono, Amiwi Bower, Ines Tiawati, buat Bato Ibil, Agus Tinje, Pak Wioto, Abi Roy, Dimoker, dan Yeni Ine di Prigen. Rini Setiawati sama lo mau dua kursi. Buat Mia Apsari di Bandung, Amiwi Bower, Abi Roy, buat Bato Ibil, Agus Tinje, dan Pak Jono Tamperin yang ada di Gresik. Terima kasih. Cak Zainal! Terima kasih dari Pera, juga mantau siang hari ini. Mantau neng tarik konser, ta? Ami Wibowo di Jakarta, terima kasih. Pagar Makan Tanaman yang diminta siang hari ini buat Mia Apsari, untuk Rini Sewati, Abi Roy, Pak Jono Tamrin, Alagus Tincum, atau Ibi Yeni ini. Terima kasih. Cak Miskan dari Kebron, wasik lore. Waalaikumsalam. Buat Cak Gianto Rimbo, Benardi di Bangkingan, Cak Samsul Hadi, Putri Widayanti di Tretes, Abah Ahmad Samsuri, Pak Jono Tamrin di Gresik, Pak Wioto, Mbak Ima Ngesong, Shanti Shalala, Bunda Sutira, mau menunggu siang hari ini. Di Andra TV, selamat sampai tujuan ya, mau ke Bangil ini siang hari ini. Lagi pantau di dalam bis, mau bukan yang pertama, udah nyampe tak belum ini. Kemudian juga Ari Bowo, semangat mas, dari alun-alun Mojokerto masih ramai di hari Minggu ini. Banyak yang berolahraga, sepeda pancal, Yami ini masih olahraga kuren di hari Minggu ya. Selamat siang, Digoda.
1: Wasik
0: lore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Siang juga, gimana punya kabar?
0: Sehat baik dong. Sebaliknya gimana ini?
1: Alhamdulillah, aku juga baik pol-polan atau tutup.
0: Wasik.
1: Lagi, HP ku ini rada error ya.
0: Aman tapi ya.
1: Lagunya
0: apa?
1: Semua untukmu.
0: Coba diulangi.
1: Enggak dengar ya?
0: Enggak dengar.
1: Berapa kali aku ulangi?
0: Tiga kali aja cukup.
1: Semua untukmu.
0: Goroh.
1: Wah.
0: Oke, semua untukmu.
1: Ya semuanya untukmu, utangku ya utangmu.
0: Kak wis matur suwun. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Cak Santuri, Cak Cici, ada juga Toko A, juga Ustannya juga, ada Cak Radilnya juga,
0: okay.
1: Cak Cur, Cak Rimbu Giantonya juga, Bang Juli, Bang Keja, Pak Jigeng, Pak Punya juga, ada juga Bunda Yanti, Mbak Ima dua-duanya, Mbak Ima Ngeseng ya.
0: Okay.
1: Terus ada juga Mbak Aini, Nara, Pak Wiosonya juga, ada juga Bunda Farha, Mama Eli, Agusinsianya juga. Siapa menang?
0: Siapa lagi?
1: Boleh capai, semua ada untuk pokoknya.
0: Oke deh, terima kasih Bunda.
1: Masih sehat, lanjutkan tugas.
0: Siap.
1: Dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu.
0: Amin, saling mendoakan ya.
1: Banyak duitnya selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Wakil duitnya dan berkah ngono lho.
1: Banyak, ojok lali terakhir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda.
1: Wangsik Lore.
0: Asik Lore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Aman kah?
0: Aman dong. Waktu.
1: Alhamdulillah.
0: Lah iya, tujuh purnama kita tidak berjumpa lo yo.
1: Oh iya, kemarin udah berjumpa kok berjumpa
0: ya. Lah iya, sehat ya Ce ya.
1: Alhamdulillah sehat, dingin-dingin panas banget.
0: Dingin-dingin panas, semlumut ta.
1: Dicampur adem, campur panas, campur ongkep, jadi siji
0: Yang penting sehat ya, Cik.
1: Gimana kabar dirimu?
0: Sehat, baik. Teman-teman Kota FM juga sehat semuanya. Cici
1: amin.
0: Apa ini?
1: Muka-muka waras kuabah, sehat kabar, jaga kesehatan.
0: Lagunya apa, Cik?
1: Kira-kira uman lagunya enggak, iki?
0: Insya Allah. Ya, tak uman-umano, ta.
1: Ini gak uman dirimu senyanyai.
0: Apa sih? Apa sih? Tak nyanyi lagu apa sih? Kok ngendeng nama ngendeng? Apa sih?
1: Bila cinta tak terbalas, janji hanya tinggal janji.
0: Izin aku lagi nyanyi.
1: Sakit hati yang kurasa.
0: Izin aku lagi nyanyi. Aku loh untuk penyanyi. Izin aku. Judul apa
1: iku enak ngono, aku puter naik enak ngono.
0: Apa?
1: Apa iku kamelia ngono
0: ya. Oh, kamelia ya wes.
1: Iya. Wes salamiku abe ayo. A sampai Z kompak persahabatan duluran selalu. Buat dirimu jaga kesehatan.
0: Oke, Cek.
1: Jaga pola makan juga kalau pulang hati-hati, satu enggak nerus gini lancar.
0: Amin. Ya rabbal alamin.
1: Terima kasih, Ko.
0: Sama-sama, Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Semen-

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho reh.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut wasik loreng. Terima kasih Sobat Kota masih bareng Irsyad sore hari ini. Masih siang ya Giyore ya. Terima kasih.

Semuanya butuh diperjuangkan, tidak ada yang instan. Ya kalau mau sesuatu yang instan gitu ya, ya monggo. Kalau pengen duit ya ngingut tuyul. gak boleh ya. Ya butuh diperjuangkan Sobat Kota dengan konsisten. Kemudian diiringi juga dengan doa. Kadang kalau kita sudah berusaha action semaksimal mungkin, tapi tidak diiringi dengan doa, ya cukup sulit. Tapi kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian kita pasrahkan apapun hasilnya, kita berdoa kepada Tuhan, ya insya Allah nanti akan segera kita dapatkan. Yakin aja Sobat Kota ya. Masih bareng Irsyad, Didi Goda, Digoyang Dangdut, Uasik Lore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh rakyat.

0: digoda, digoyang dangdut, asyik korek.
1: Baik Sobat Kota, terima kasih atas kebersamaannya siang hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut. Asik lore. Karena udah hampir jam 3, jadi waktunya Irsyad untuk pamit undur diri. Terima kasih semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda Digoyang Dangdut. Asik lore.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita, pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Semakin lama, makin saling melukai.
5: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Wis isu rek, waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
5: Apa sih, isu-isu rame ay.
4: Iki lo, kate dangdutan ae premium kabeh.
5: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
4: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
5: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
4: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
5: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
4: Wah, iya suwun, Mbak.
3: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: pasti menang.
1: Aku lah.
0: Kakak. Aku pasti menang. Win streak.
1: Wis lah, gak usah ngeyel. Aku.
2: Dangdut Hits peringkat 1. Number 1 for this week.
3: Lalu kasih candu, lalu pergi, sisain luka hati ini.
1: Nah kan lagu favoritku peringkat 1 minggu iki. Pancane selera musikku iku sing paling wapi.
0: Opo sih?
4: Guys, berisik. Opo sih iki? Kok gembradak dhewe? Perang dunia ta iki?
1: Iki lho lagu favoritku. Menang.
0: Menang opo sih?
1: Iku lho, menang di program Dangdut Hits. Benar, Dangdut Hits itu program yang mengumumkan peringkat 17 besar chart musik dangdut yang paling hit di Radio Kota FM.
0: Ayo, gabungan pisan yo, ben rame perangnya.
4: Gak.
1: Kuyon.
2: Mau tahu apa aja yang masuk peringkat 17 lagu paling hits Kota FM? Dengerin Dangdut Hits. Dangdut Hits hadir setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak 17 lagu dangdut paling hits di Kota FM.
1: Sobat Kota bertahan selama 10 dan 12 pekan. Sabar versi 2, Sadewa featuring Sandio Spendoza dan Rati. Disusul tajamnya kerang yang dinyanyikan sama Melili, sayang banget. Harus keluar dari deretan dangdut Kota FM pekan ini. Berikut kita simak sedikit cuplikannya.

Selamat sore Sobat Kota, Dangdut Kota FM kembali akan menghadirkan deretan 17 lagu dangdut paling hit selama sepekan. Edisi hari ini Sobat Kota Minggu 12 Juli 2026 dan program ini merupakan hasil akumulasi dari vote Sobat Kota di program Tugu Pahlawan yang Sobat ikut-ikuti setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 hingga 7 malam. Sore hari ini bareng Irsyad Gofama dan inilah Dangdut Kota FM. Peringkat 18 new entry kita di pekan ini. Jangan tunggu lama-lama. Dangdut new entry. Meledak di era 90-an, Cici Framida hidupkan lagi Jangan Tunggu Lama-Lama di 2026. Fenomena viral Sobat Kota yang akhirnya menjadi faktor dorongan terbesar bagi si ikon dangdut Cici Framida untuk comeback dan merilis ulang Jangan Tunggu

Dangdut Hits peringkat 17. Sebenarnya lagu ini satir Sobat Kota akibat sakit hati yang diterima atas ketulusan cintanya. Tapi akhirnya tetap saja sang pujaan hati memilih lainnya. Skip. Darboy Gang featuring Hendra Kumara di peringkat 17.

0: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: Dangdut Hits peringkat 16.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Sobat Kotak, kita nantikan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan yang sewaktu. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk sobat kota yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: dibilangin nggak bisa nurut.
1: Cita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter. Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita, pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

dari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Gimana Sobat Kota, lagu jagoannya ada di peringkat berapa pekan ini, hari Minggu 12 Juli 2026? Caranya gimana sih Sobat Kota buat vote lagu jagoannya biar masuk dalam jajaran Danutis Kota FM Surabaya? Nah, Sobat Kota bisa gabung di program Tugu Pahlawan atau 17 lagu paling menawan. Setiap hari ada 17 list lagu yang nanti Sobat Kota bisa vote setiap harinya ya, dari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Dan Sobat Kota nanti bisa vote melalui WhatsApp 081750588881 atau juga melalui sosial media kita. Bisa di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, taruh juga ya Sobat Kota bisa melalui Instagram dan juga X atau Twitter Kota FM 881 peringkat 10 Farel Prayoga Selangkong.
1: Dangdut Hits peringkat 10.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamri para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan, di radio kota FM ae.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.
6: Dangdut Hits peringkat 5.

0: Hari Bayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.
1: Dangdut Hits peringkat 4.

0: 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Udah di tiga besar ini Sobat Kota malam hari ini, edisi hari Minggu 12 Juli 2026. Jangan sampai lagu jagonya turun peringkat Sobat Kota. Caranya gimana? Gabung di program Tugu Pahlawan 17 lagu paling menawan. Jadi setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, Sobat Kota vote lagu jagoannya. Biar nanti masuk terus naik di download it Kota FM yang Sobat Kota ikuti setiap hari Minggu sampai jam 5 sampai jam 7 malam hanya di 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Peringkat 3 pekan ini Sobat Kota, Buta Karena Cinta yang dibawakan oleh juara Dangdut Academy 5 Sri Devi. Ini lagu remake dari karya legendaris milik pedangdut senior Mansyur S, menceritakan tentang pengorbanan mendalam dan rasa cinta yang begitu besar sampai seseorang rela melakukan apa-apa demi pasangannya. Tapi lagu ini juga menyampaikan realitas cinta, bahwa kadang tuh cinta aja gak cukup Sobat Kota untuk mempertahankan suatu hubungan kalau tidak diimbangi dengan kesadaran dan kenyataan. Cukup tak makan hari, cukup tak ada hari makan I love you. Peringkat 3 pekan ini Sobat Kota, Buta Karena Cinta.
1: Dangdut Hits peringkat 3.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh P3 Camada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan

0: Sofresh baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan euy, tahan lama. Lo, kok pusing dan masuk angin? Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
1: Grrrr, beneran fresh loh.
0: Jelas dong, ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Sofresh, ini rahasia gue anti tepar.

0: badan seger bugar.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Dangdut Hits peringkat 2. Runner up kita di pekan ini sobat kata lagu Denok karya Didi Budi yang menceritakan tentang besarnya kasih sayang seorang ibu kepada anak perempuannya. Pada sequelnya sobat kata Denok 2, Didi Budi mengangkat kisah perjuangan hidup yang terinspirasi dari pengalaman nyata sobat kota. Peringkat 2, runner up kita di pekan ini Cindy Cynthia featuring Keisha, Denok 2.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: 88,1 Radio Kota FM dan Dunia S Surabaya. Oke, Sobat Kota merapat jam 7 malam. Pendatang baru udah tadi di awal dan runner up kita juga udah. Kira-kira siapa nih Sobat Kota jawara peringkat 1 kita di pekan ini Sobat Kota? Tebak dong. Yes, Alfa dengan Oi yang menyampaikan pesan agar kita lebih berhati-hati dalam menjaga perasaan, tidak mudah percaya dengan janji-janji yang tidak jelas, dan menghindari harapan palsu Sobat Kota. Cerita ini sangat dekat dengan realitas kehidupan asmara anak muda masa kini, Gen Z Sobat Kota, dan bertengger di peringkat 1. Download The Scott FM edisi pekan ini Minggu 12 Juli 2026. Selamat buat Avan Oi!
1: Dangdut Hits peringkat 1. Number 1, Fall This Way.
0: Jangan lupa ikuti terus Dangdut Hits Kota FM biar Sobat Kota nggak ketinggalan update lagu-lagu dangdut paling populer selama sepekan hanya di 88,1 Radio Kota FM. Dangdutnya Surabaya. Bye!

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiar.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Jangan tunggu lama-lama Sobat Kota kalau Anda ingin dengerin lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Gabungan sekarang juga di Dendang Surabaya bareng Rahma Imaniar. Enjoy.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Makin lama, makin saling melukai.
9: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Kala Cinta Menghampiri Jiwa, Sobat Kota, datangnya dari Rara yang dia berkolaborasi juga bersama dengan Gunawan. Dirilis bulan Oktober 2021 di bawah label 3D Entertainment. Lagunya sudah Rahma putarkan dan semoga bisa menjadi teman di hari Minggu Anda malam hari ini ya. Rama juga mau ngajakin Sobat Kota untuk request lagu-lagu dangdut originalnya. Kira-kira mau diputarkan atau dimanjakan pakai lagu dangdut original yang judulnya apa dan artisnya siapa? Jadi Sobat Kota ya, sebelum request jangan lupa untuk searching dulu kira-kira judul dan artisnya tuh siapa. Jadi ketika sudah masuk di on air Kota FM gak mengira-ngira lagi, gak mikir lagi, kayaknya sudah benar gitu ya kan, disiapin dulu lagunya apa supaya juga bisa apa namanya, teman-temannya kebagian, yang teman-teman yang lain juga kebagian waktunya Sobat Kota. Kita mau sapa-sapa dulu yang ada di telepon. Selamat malam Denang Surabaya.
1: Denang Surabaya, sadu banget.
0: Halo, selamat malam Mbak Ika.
1: Selamat malam Mbak. Denang Surabaya, sadu banget.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Sehat dong. Mbak Rama gimana?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mau rekam udah lagu apa? Dong.
0: Sudah makan belum? Barusan aja selesai makan.
1: Ke rumahku Mbak. Tak traktir mie ayam nanti.
0: Oh, kalau itu masih serius? Muat, masih muat.
1: Mbak Ika, ayo tak japri nanti ya.
0: Iya. Mbak Ika mau request lagu apa?
1: Lagunya Aku Serius Kamu Bercanda.
0: Aku Serius Kamu Bercanda.
1: Yeah.
0: Lagunya buat siapa emangnya?
1: Oh, buat Cak Janto.
0: Terus? Buat siapa lagi?
1: Cak Sur, Cak Zainal, Cak Jipi, Cici Aini, Mas Rizal, Abah Samsuri, Cak Edo, Mas Agung Webing, Cak Kasian, Bunda Mami, Mbak Ima, Mbak Santi, Bapak Rizki, Mbak Rahmanya, sehat selalu ya.
0: Iya, ini suaranya kedengeran, suaranya kedengeran kresek-kresek nggak Mbak Ika suaranya Rahma?
1: Enggak, jelas. Oh,
0: amin ya. Amin sampai iya. Jelas ya.
1: Barang rezekinya berlimpah.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati ya, Mbak.
0: Terima kasih ya.
1: Thank you Mbak Rahma.
0: Sama-sama. Terima kasih Mbak Ika dari kawasan Gresian sudah ikutan bergabung di Denang Surabaya malam hari ini Sobat Kota. Ada siapa lagi yang mau gabungan? Selamat malam Denang Surabaya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cak Cipi.
2: Apa kabar Mbak Rahma Imaniar?
0: Alhamdulillah sehat, ya dengan gimana kabarnya?
2: Aduh, baru makan kurang 2 sendok, tak sempetin direbus dulu.
0: Disempetin untuk on air dulu ya ampun. Emang mau dengerin lagu apa?
2: Sebetulnya enggak, lagunya dari Ropilun, Kura-kura dalam Perahu.
0: Kura-kura dalam Perahu boleh buat siapa?
2: Tapi dari Ropilun.
0: Dari Lesti.
2: Oh, Ropilun belum punya ya. Versi cowok ini ke Ropilun ini.
0: Dari Lesti kita yang sudah ready-nya gimana?
2: Oh, boleh.
0: Oke, salamnya buat
2: Roti rentar dikulain ya.
0: Salamnya buat siapa, Cak Cipi?
2: Ya wes, salamnya buat Mbak Ika, Cak Ribugianto, terus Tong Selikin Drosor, terus Mak Tira, Mak Tuna, Bu Nyai Farha, Kang Toto, sampai jumpa.

0: Kureksari Waru. Salamnya buat para bunda-bunda yang lagi sibuk nyiapin keperluan sekolah. Oh iya, mulai besok sudah masuk sekolah ya sobat kota anak-anak ya. Semangat pokoknya bunda-bunda sama anak-anaknya. Lagunya Sedingin Saljunya Evi Tamala. Terima kasih sudah bergabung. Ada Putri Widayanti dari Tretes. Putri request lagunya Asmara dari Evi Tamala. Salamnya buat Bunda Lili. Terus juga Ardi Rungkut, Effendi Sawahan, Pak Jono Tamrin, Rizal Pratama, Abah siapa tadi ya? Abah Toyibi, sama Sahruji, Banda Soleh, ada Pak Wiyoto, terima kasih udah gabungan, yes. Gastiawan, halo Danang Surabaya, request lagunya Air Mata Bawang, terima kasih ya. Pak Matnai di Bulak Banteng, request lagunya Gelandangan buat Tuan Rahmanya aja, terima kasih. Pak Wiyoto Pandaan, salamnya buat Ting Rara, ada Meli Agustin, Pak Cura Tamrin, Samsul di Tretes, Mira Madani di Sampang, dan semuanya aja request lagunya Prasangkanya Ine Sintia. Ada siapa lagi yang mau ikutan bergabung? Ada siapa lagi sobat kota ZZZ ya? Oke, selamat malam Denang Surabaya.
1: Selamat malam, Dendang Surabaya.
0: Hei.
1: Oi.
0: Lah kok ya Dianu syahdu banget gitu loh ya.
1: Kita silik no lah.
0: Nah, ya. Jadi jelas lah. Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya. Ya syahdu banget.
0: Nah iya.
1: Luruskan lurus.
0: Pak Rusdi.
1: Siap, luruskan lurus.
0: Habis lurus, Teh.
1: Ya, habis lurus ya. Habis makan seperti Cak Cipi. Cak Cipi, ya selamat malam Cak Cipi. Mbak Ika tadi ya, Cak Sur. Cak Sur, Pak Gianto.
0: Request lagunya apa?
1: Lagunya Lintang Asmoro, Mbak.
0: Oh, Lintang Asmoro, ya apa? Ya gak bisa tuh Lintang Asmoro.
1: Iku ya apa, Mbak? Iku lagunya siapa? Lagunya Bang Haji bisa ya? Bisa, Mbak?
0: Bisa.
1: Ya, iku ya lagunya itu, Mbak. Apa judulnya? Apa itu begadang dua wis.
0: Buat siapa salamnya
1: yang barang turun ada Cak Cipi, Mbak Ika Gersian, Cak Gianto, Cak Sur,
0: yeah.
1: Cak Solikin Delosor, Mas Ali, Bunda Mami, Bunda Ari, Bunda Parha, Bunda Julaika, Bunda Stira,
0: yeah.
1: Pak Jainal, Pak Abu Gedang, Bang Arjundi, Mas Hafid, siapa lagi ya, itu Bunda Mami, Bunda Hari, Bunda Santi, Bos Yanti Mbak ya, Bunda Santi ya,
0: Yanti,
1: di mana itu?
0: Lontar.
1: Oh itu lah Bunda Yanti Mbak, satunya Bunda Santi ya salah ya.
0: Oh, sobat kotane wakah lo ya dong.
1: Iya, Bunda Santi, ono Bunda Tanti ya ono ya. Si Bunda Santi iki kampanye nang aku. Katamu ora aku yo Bunda Santi. Siapa itu Mbak Ima Ngesong, Mbak Isa doanya ya. Siapa lagi ya? Mbak Dianda Tiri, Bunda Tiara. Siapa lagi ya? Wes semuanya Mbak ya, wakah Mbak ya.
0: Mm-mm.
1: Semuanya lagi mantau Kota FM semoga terhibur dan
0: amin.
1: Selamat mendengarkan. Untuk Mbak Rahma Stoningrum,
0: yeah.
1: Mbak siapa?
0: Imaniar.
1: Mbak Oh Mbak Amar Imaniar.
0: Iya.
1: Soal always ya, tidak pernah never ya.
0: Iya.
1: Iya, jasa selalu, bagai sukses selalu, rezeki berlimpah, barokah panjang, umur rukun bahagia.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sobat kota, kalau di Denang Surabaya requestnya lagu dangdut original yang berbahasa Indonesia. Kalau gitu, Rahma mau kasih lagu Aku Serius Kamu Bercanda. Ini dia lagunya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Begadang 2 dari Roma Irama sudah Rahma putarkan ya Sobat Kota. Kalau lagunya Kura-kura dalam Perahu itu originalnya dari Lesti, ciptaan dari Adibal Syahrul yang tadi juga sempat Rahma putarkan di jam 19.46 waktu Indonesia Barat. Semoga suka, yes. Siapa lagi yang mau diputarkan lagu-lagu dangdut original favoritnya? Kasih tahu sama Rahma lagunya apa, judulnya apa, penyanyinya siapa Sobat Kota. Jadi sebelum on air wajib hukumnya untuk dipastikan terlebih dahulu ya. Kalau misalkan pokoknya liriknya gini loh Mbak, di searching gitu ya. Jadi ketika di on air juga waktunya, karena emang waktunya terbatas ya Sobat Kota, karena selain kita menerima telepon, kita juga harus memutarkan iklan, lagu-lagunya juga semua harus di manage dengan baik seperti itu. Denang Surabaya, selamat malam. Loh, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Dendang Surabaya. Sadu banget.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iki sama Mbak Naya tadi.
0: Loh Rahma.
1: Loh Rahma.
0: Ini siapa ini?
1: Mbak Naya itu suaranya.
0: Oh iya ta.
1: Proposis kok kanggo wablas.
0: Ini dari siapa?
1: Dari Cak Boneng Menganti.
0: Cak Boneng, baru dengerin Kota FM ta Cak Boneng?
1: Wah, wis iki fan lama iki kan iki.
0: Lah iya kok jek keliru to.
1: Sampeyan sing jarang siaran iku.
0: Loh, aku siaran tiap hari padahal.
1: Iya ta. Enggak tahu kepetuk blas.
0: Rama siaran tiap hari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Kalau hari Minggunya jam 7 sore. Malam.
1: Jam 5 sore,
0: iya, benar.
1: Padahal jumlah nek kata metu jam 5 ya.
0: Cak Boneng mau request lagu apa?
1: Iki ki ono Rambati Ratahayu iki.
0: Lagu apa? Lagunya yang berbahasa Indonesia ya?
1: Iya, Rambati Ratahayu bahasa Indonesia iki. Rok teko Roma iki.
0: Roma Irama tadi sudah, udah keduluan Roma Irama, barusan ada Begadang 2.
1: Oh, ini duet iki.
0: Iya, kan ada Roma Iramanya. Selain Roma Irama, cek kita nyanyi lho, iya.
1: Jadi, iku ya.
0: Selain Roma Irama ya.
1: Iya. Jadi,
0: apa itu?
1: Tamu tak diundang.
0: Tamu tak diundang. Coba tak carikan dulu lagunya.
1: Saya kakek ono iki ya.
0: Buat siapa salamnya?
1: Salamnya buat Cak Edo, ada Bunda Wulan, Cak Sur, ada Mas Aditya, ada Mbak Nadi, ada Cak Rimbo, Pak Mujiati, ada Pak Rusdi, Mas Ali, ada Mas Randy, ada Cak Kasian, Mbak Ella, ada Cici Aini, Bunda Sira, Pak Ugeng, ada Pak Bogedang, ada pokoknya semuanya aja.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali. Spesial buat Sopo yang mau jenengnya lali, Rek.
0: Sampai lali, Rek.
1: Iya, kakek salam-salam sama lali.
0: Lah iya, makanya kok.
1: Iya, gila leno aja.
0: Ada lagi?
1: Udah.
0: Udah, terima kasih Cak Boneng ya, sehat selalu ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dendang Surabaya. Halo? Selamat malam, Dendang Surabaya.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dari siapa ini?
2: Dari Bunda Hamida.
0: Bunda Hamida?
2: Iya.
0: Bunda Hamida dari Madura ya?
2: Dari Bangkalan.
0: Bangkalan.
2: Ini bersama Mbak siapa ini?
0: Rahma. Iya, Bunda Hamida, iya. Kalau di Dendang Surabaya ada tagline-nya. Jadi kalau penyiarnya ngomong Dendang Surabaya, Bunda jawabnya syahdu banget.
2: Syahdu banget.
0: Coba gitu ya. Coba ya, biar nanti bisa lancar ya. Dendang Surabaya.
2: Sahdu banget.
0: Cantik deh. Sehat
2: gitu ya?
0: Iya dong, sehat ya Bunda. Sehat ya Bunda.
2: Alhamdulillah, Neng Rahma ya.
0: Iya, Bunda Hamidah, salam kenal juga.
2: Iya, saya pernah masuk kemarin-kemarinnya itu, tapi
0: gitu.
2: Sama Mbak siapa ya?
0: Siapa yo?
2: Tapi pagi.
0: Oh pagi.
2: Waktu nyanyi itu.
0: Dangdutan rek tah?
2: Ya, dangdutan.
0: Paling kalau nggak Naya ya Mbak Rani ya.
2: Iya, Mbak Rani.
0: Oh, Mbak Rani, ya. Kalau malam ya, hari ini requestnya lagu dangdut original, Bunda mau dengerin apa lagunya?
2: Original. Kalau Ida Layla boleh?
0: Boleh dong, apa?
2: Boleh, ya. Itu. Apa ya?
0: apa, hayo?
2: Apa itu ya?
0: Belum disiapin lagunya ya. Padahal dari tadi udah tak ingetin lo disiapin dulu.
2: Malang aja, Pak.
0: Apa?
2: Malang, ya.
0: Malang.
2: Ida Layla sama Ahmad itu.
0: Malang. Coba Rahma cek dulu lagunya buat siapa? Bunda salam-salamnya.
2: Salamnya. Salamnya terutama buat ada Umi Latifah, ada Pak April, ada Bang Zainal, ada Abang Solihin,
0: Hin.
2: Bunda masuk, Hin.
0: Iya, Bunda.
2: Ada yang di Surabaya semuanya salam kenal, Pak ya.
0: Oke.
2: Nah, dari Bunda Hamidah.
0: Udah?
2: Ya, udah. Buat Barahmanya terima kasih banyak. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Dan istrinya juga.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan kita ketemu lagi lain.
0: Amin, amin.
2: Lain
0: waktu. Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dedang Surabaya.
3: Halo. Banget.
0: Ya ampun, lagi rumpi dah.
3: Aku tuh tak angkat enggak kerungung, tak kerungung
0: lagi. Oh, lagi di mana nih kok rame banget kayaknya ya?
3: Rame radio soalnya. Enggak di rumah ini.
0: Di mana?
3: Di
0: mana?
3: Dekat tembong ini tembong besar.
0: Oh, jok nak tengah-tengah lho, Bun. Nak menggir. Ya Allah, ya Allah.
3: Ya menggir.
0: Wis menggir ta sampean.
3: Sampun. Kata kabar.
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Bunda siapa toh emang?
3: Siapa?
0: Dengan Bunda siapa namanya?
3: Bunda Farha.
0: Ya Allah Bunda Farha, soalnya kalau nak sing nang mburi suaranya luwe banter.
3: Mosok.
0: Kangen aku rek, apa kabare?
3: Alhamdulillah sehat dewe.
0: Sehat ya.
3: Lumai sehat alhamdulillah sampai yang dewe dikabare.
0: Alhamdulillah sehat wes suwi lho. Gak ngrungokno suara aku ndek.
3: HP-ne digodok mati.
0: Oh, apa sih tadi digodok barang, Bun? Kecemplung ta.
3: Telepon aku tas banyu matang kecak kaur.
0: Iya. Iki wes anyar ki berarti pun handphonenya. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Anakku iku nek gak kondel pulang bisa sampean boleh. Iya makan langsung di sumbasno.
0: Lah iya kangen aku temenan.
3: Masak banget.
0: Iya loh. Apa nih Bunda mau request apa?
3: Manut ae wis timbangane iki pun ya.
0: Enggak apa-apa mau request apa?
3: Kak
0: mana tai? Wes tak kasih lagu sing enak engko ya, tak pilihno.
3: Alhamdulillah pokoke nggih. Sakjane aku tau ngrono bareng
0: mati. Iya, main-main sini lho.
3: Yang jane aku iki. Yen tau esuk tok iko nggih
0: ya. Ya Allah, Bunda gak dodolan tak lho, pengen ya toh tak beli lek misalkan sampean dodolan jenengan.
3: Dodolan nang kanca kuwi. Nek aku pesen ayam, aneh rene ya tak kasih. Aku ada, aku leren makai leren goreng.
0: Lah iya apa gak dijual lah itu enak kok.
3: Alah dijual sih. Nah, itu kan aku udah terkaya.
0: Salam buat siapa?
3: Salamnya tadi Cak Cipi, Pak Suwanto, Mas Agung, Bang Arturi, Mas Ali, Kak Kianto, Kak Sul, Kak Kasian, Kak Eri, Nabi Kerep, Kak Edup, Pak Toto, Pak Kianto, Pak Solihain, Deloser, Mas Afid, Kak Kasian, Bang Ujang, terus apa Nardi,
0: yeah. Ya,
3: Bang Uco, Kak Heru, Bunda Sutira, Bunda Ima dua-duanya, Bunda Fatona, Bunda Selamat, Mama Eli Agustin ke.
0: Ya.
3: Sama mana?
0: Dan
3: ini lo Pak Kosim.
0: Oh, Pak Kosim.
3: Nah, iya Pak Kosim. Ya, wes salam semuanya. Okay. Salam seduluran Sulawesi.
0: Ya.
3: Hati-hati nek pulang bareng sama
0: saya. Siap, matur.
3: Selalu sehat.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia sobat kota, tamu tak diundang dari Iis Dahlia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Cita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita, pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Air Mata Bawang yang tadi ada beberapa sobat kota request lagu yang satu ini sudah Rahma putarkan. Semoga suka ya. Tadi siapa yang request ya, Se? Okay. Yang request ada Destiawan yang sudah ikutan bergabung di WhatsApp-nya Kota FM. Terus ada siapa lagi nih? Pardanis katanya juga mau dengerin lagunya Air Mata Bawang yang sudah ikutan bergabung di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Sudah Rama putarkan lagunya, semoga suka. Rama mau sapa-sapa lagi boleh ya yang sudah ikutan bergabung di malam hari ini. Kayaknya mau dengerin lagu dangdut original yang apa seperti itu. Selamat selamat malam Denang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget, dari siapa ini?
1: Dari Mbak Bunga.
0: Oh, Pak Jono Tamrin ta.
1: Kan udah bilang, kita intip terus
0: ya. Iya, intip terus ra akurat ya Allah. Terima kasih loh Pak Jono. Sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat. Rama juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Iya, sehat.
0: Malam hari ini mau dengerin lagu apa Pak Jono?
1: Ya, sama kayak juga aja, cincin putih deh.
0: Cincin putih?
1: Iya.
0: Buat siapa?
1: Nah, salamnya buat Widya yang ada di Tretes. Juga ada Samsul hatinya juga di Tretes.
0: Baik.
1: Ada Putri Widayantinya juga ada di Tretes. Ada Cak Miskan di Kebraun. Ada Mama Eli, Karugan Skotono. Ada Mbak Toibi di Tanjung Sari. Ada Pak Wiyoto yang di Pandaan. Ada juga Bunda Mami, tadi ada Bunda Farfa yang lihat masih ya. Oh, tadi ada siapa ini? Bunda Hamidah tadi ya, lupa tuh Hamidah tuh, dari Madura.
0: Iya, cincin putih ini Caca Handika ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Barusan Caca Handika udah nyanyi, barusan aja Air Mata Bawang.
1: Ya, barusan kok, tapi bukan itu ya, bukan apa itu? Bukan cincin putih.
0: Iya, Air Mata Bawang, maksudnya aku udah keduluan sama sobat kota yang
1: ya,
0: lain.
1: Ya, kalau begini, itu aja deh.
0: Selain Caca Handika,
1: dari Megi Zet.
0: Apa? Megi Zet yang apa? Lembur Kuring Priangan.
1: Iya.
0: Lembur Kuring
1: Priangan. Ini juga ada Hamidah yang di Madura tadi, juga ada Bunda Prilia, ada lagi Latifah di Madura juga, ada Mbak Jiwo, itu orang lama itu yang sering datang ke Kota FM dulu itu.
0: Oh iya.
1: Iya,
0: mungkin
1: juga Bunda Mami, Bunda Farfa, Bunda Fatona, terus Bunda Juleha, ada anak Aimana, ada Bunda Diandra Tiwi,
0: yes.
1: Ada semua saja terbaca kecuali lagunya Lembur Kuring nggak tunggu ya Mbak Bunga.
0: Oke, ditunggu lagunya.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Denang Surabaya. Selamat malam, Denang Surabaya.
2: Sakti banget.
0: Wah, lagi streaming ya ini ya?
2: Iya, dari Madura, Pak.
0: Oh, dari Madura ada siapa?
2: Rohim.
0: Rohim dari Madura.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya, Rohim?
2: Iya, lagi baik, Pak. Gimana kabarnya, Pak?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
2: Iya.
0: Malam

0: terus ada Cak Rimbo, Cak Emul, Cak Alindron, Cak Ika, Bunda Hamidah, ya kesemuanya salam kompakan aja, Mbak.
1: Oke deh.
0: Ya udah, gitu aja ya, Mbak.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya dan Dedek Maron, selamat malam juga Reni Rentina. Selamat bertugas sampai tuntas. Thank you. Ainul ya, service dari mana Ainul? Dendang Surabaya. Waalaikumsalam. Selamat malam juga Nyoman Landung, Klungkung Bali. Klungkung Bali ikutan hadir aja. Terima kasih buat Putri Budayanti tadi sudah. Safitri. Waalaikumsalam. Dumayanti, selamat malam juga. Abah Waisal dari Samplangan, waalaikumsalam Abah, lancar rezeki, sehat selalu ya, semangat beraktivitas juga. Lanjut ada Adik Widya, halo Adik Widya, mau request lagunya Selimut Biru, Cece Komang dari Singaraja Bali ikutan hadir. Duriat Setiawan hadir Kak, Gendut Santoso, waalaikumsalam. Monitor aja malam ini bergoyang bersama dengan penyiar kita yang cantik, ala-ala, semoga terhibur ya Gendut. Ferliando, selamat malam juga Fer. Salam beras aja buat semua fans Kota FM tanpa terkecuali. Salam kompakan persahabatan selalu buat ramai selamat bertugas. Makasih juga buat Papi Z. Papi Z Dendang Surabaya, request yuk. Apa itu? Request yuk kita bersantai. Lagunya apa? ada siapa lagi? Sony. Sony tembangnya seujung kuku. Terus ada Samsul Hadi. Request lagunya Tak Mungkin Kubohongi. Terima kasih juga buat Bobo. Halo Bob, Ritiki. Selamat malam juga. Happy weekend ya semuanya. Sang Toko dari kawasan Ginyar Bali hadir. Ada Pak Matnai di Bulak Banteng, matur nuwun. Terus ada Bu Dewage, Bu Sanipal, lagunya Merah dan You. Selamat buat Bunda Lili Margo Mulyo, ada Cak Solihin Losar, Pak Cipi. Pak Sugeng dan Pasar Arjunli, Edo Gading Watu, Pak Jono Tamrin di Gresik juga. Terima kasih juga buat Bude Wage, request lagunya Ku Nanti di Pintu Surga. Boleh enggak? Boleh enggak? Terus ada siapa? Mulyati. Waalaikumsalam, ada kawasan ngasingan ikutan hadir. Ada Budi Yudhistira juga, Cat Lovers sama Rama juga Cat Lovers. FKS dari Sidoarjo, Sediati sekitarnya, serta FKS Sedang Surabaya aja. Kak, pengen dengerin lagunya 9 bahan pokok dalam bercinta. Buat keponakannya aja tersayang, Vera. Terus Bang Roy, halo Bang Roy. Terima kasih buat Hartono juga, iya dari kawasan Jakarta ikutan hadir. Pak Frankie, thank you so much. Bang Billy, Ketut, Sojiana Ketut. Pak John Matamrin barusan aja gabungan. Terus ada siapa lagi yang belum pernah sapa? Mas Irul. Waalaikumsalam, ada Rahman Diski juga, Wit Harmoko, selamat malam buat Pak Ripto, Yeni Kartika. Terima kasih, Bang Tejo juga, oh lagi kumpul-kumpul ya? Bang Doni, ya Allah Bang Doni, ya ampun. Loh itu kok tangannya Rahma kok gak ada satu yang sebelah kanan Bang, ya Allah. Nanti merangkap ya jadi anak teknik ya Rahmanya. Ada siapa lagi yang mulai merawang sapa? Ya kok simpel dari kawasan Tegal, ada Cak Samsul, Ning Rara, ada Muhammad Caifim, Mia, Mbak Toyibi, Sahruji, Suhdi Suhdi, ada Rika Herlina, Agung, Inako, dan semuanya juga. Kalau kita Rama mau putarkan Lembur Kuring dulu ya Sobat Kota yang baru saja di request oleh Pak Jonathan Tamrin. Ini dia lagunya.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Terima kasih Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung di Dendang Surabaya. Semangat besok ya untuk gotaki, kalau katanya Denane, goyang tarik rezeki di hari Senin. Semangat pokoknya, abis ini bakal temenin Cak Neng campur sari koplo gending Kota FM barengan yang tari. Silakan yang tadi sobat request lagu-lagu dangdut etnik, saat lagi wajib merapat ya. Rahma Imaniar pamit, happy weekend, bye-bye.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia Maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cakning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cakning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu komasi juga tafam dangdunya Surabaya sukeng talu telur lur telur ikhlas wayai ayo dang melu melora. Ayo dang gabung wonten caning campur sari koplo kene Kota FM. Iya iki iya iki iya iki pangga digancani tarining tias nggih. Kula tenggang ngantos mangke jam 11. Mangga.

Halo, koma siji kata FM Dangdunya Surabaya. Alhamdulillah sangat dolar ya kepanggi malih wonten sak ning. Sehat sedaya panjenengan? Semuanya sehat? Alhamdulillah nggih. Kalau semuanya dalam kondisi baik-baik saja ya. Wis pokoke selalu kudoakan kagem dulur-dulur cak ning khususnya khususon dulur-dulur cak ning ya. Yang selalu setia kalian cak ning. Wis mugi tambah lancar nggih. Rezekine tambah berkah melimpah. Sehat ya, sementing sehat ya. Awak nek sehat, arep ngopo ayo penak, lancar ya toh. Arep nyambut gawe opo ya penak. Tapi nek awak iki lagi gak penak, lagi sedang terkena gangguan kesehatan, awak gering ngono istilah. Ya toh, greges ya. Adem panas ya toh. Arep nyandak sendok, nyandak piring ya. Ya ora iso ya, tak berdaya. Lemes ya, ngono lho. Ya, wis pokoke sing penting iki tetap dijaga kesehatan ya. Nah, caranya ya apa ya iku mau menjaga iki istirahat yang cukup. Terus nek waktune dahar ya dahar, waktu istirahat ya istirahat. Ya aja begadang ya. Begadang jangan berdang, banyak bener lagu itu ya. Begadang jangan berdang, begadang kalau tiada artinya, ngono lo ya. Oke, kagem dulur-dulur sedoyo ya, bergabung wonten cak ning nggo ngelorem ati, ngelorem mana, padha ya, ngelorem pikiran. Nggih, ngelorem penggalih ben tambah ayem, tentrem pikirane. Ben pawena awake ya sing maune linu-linu ya kemeng kabeh ya toh. Itu semua akan sirna dengan sendirinya insyaallah ya. Maksudnya keselimur ngono lho ya. Karo nyimak temang-temang ecak ning ya, temang-temang campur sari langgam gending lagu-lagu daerah ingkang saged request, lagu-lagu Jawa kekinian ngata niku nggih. Saget request, monggo saget telepon on air bisa dipilih ngoten nggih. Dipastikan sinyalnya kuat dan juga tahan lama ya. Nek sinyale kuat kan penak ngono ya, ngobrol enggak terputus-putus, tidak terganggu ya kan. Suarane kadang jelas, kadang ora, timbul tenggelam kaya wong slulup. Timbul tenggelam. Iya kan, saged lewat telepon seluler 0315611416 utawi 0315767923. Saged lewat telepon WhatsApp 0817505881. Selalu saya ingatkan makaping-kaping berkali-kali nggih, kula emotaken pilih telepon ya. Mohon dengan sangat radionya sementara di off-kan dulu, dipites rumiyen nggih. Jangan dikecilkan volumenya. Dipites, di off nopet ngono ya. Nggih, oke. Karena nanti suaranya mengganggu obrolan kita ngono ya. Kadang membengung ngung ngung ngik ngik ngik. Aku ora krungu ning taring, dimirengne lewat HP, lewat telepon. Ngoten, ya. Dimidhangne dengan seksama ngono. Ben boten delay juga ya, seperti itu. Oke, aja ngomongnya riring. Mau suwe somong, oh mau nyanyi deng ya. Saya iki ngomong lah ijo. Ngomong itu aku iki. Lah sing dibayar iki ya, monggo langsung mawon.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

Nah, sama tentang ini campur sari koplo kening kata FM. Ya iki, ya iki, ya iki. Ya, dulur-dulur mestinya ya iki lagi mempersiapkan segala sesuatunya nggo aktivitas sesok ya. Benjing malih, gabung wonten aktivitas masing-masing ya. Es, muka-muka lancar ya, bener disiap noket saiki. Tadi ini saya gak ketandapan, pemanah saya melebuni isu, ngono ya. Es, pada melebu sekolah ya. Baik ya, baik itu jenenge para mama-mama ya, es siap-siap anjem lagi ya, antar jemput. Iya, mari, apa itu jenenge istirahat rada suwe, ya tak? Es, apa itu berjibaku mana? Sugeng dalu Cak Destiawan, waalaikumsalam Bojonegoro hadir malih nggih. Sampun nuwun dalu Mbak Tari sing ayu dhewe nggih. Matur nuwun Mbak Rini Istiwati lho. Dancer kok wis mau to Pak Ami juga nggih. Nah iki apa dikirimane copas ya. Cak Agung WP kali santri kagem Mbak Putri Syalala, Cak Sari, Cak Edu, Bunda Farha. Mau Cak sampaikan Mbak Ela Mesaris Baika. Jalan Lio Liane. Wah, keh ya. Cak Yoko Seni Pertegal, Cak Nurholis, Mbak Putri Widayanti, Tretes Brigjen Pasuruan. Salam Cak Gianto Rembo, terus apa mana ini? Pak Jono Tamrin, Pak Sugeng Denpasar, Kang Rohim Madura, Mbak Imang Seng, Pak Zainal Kapal, Ger okay. Lanjut, wonten Pak Jono Tamrin Gresik, Kakem Pak Ami, Pak Miskan, Mbak Putri, Cak Samsul, Abiro, Mbak Rino, Mbak Elia, Mbak Tuhibia, Mbak Yota, Mbak Mia, Cak Samsul, Kutisari,

0: Salam kagem sekedap. Apa narti panggingan piyati randu tejo cak rahi madura Pak Jeneng Tamrin Mbak Imangesong cak miskan ke braun matur nuwun Mbak Tari hok ya hok ya. Nggih cak Samsul perikan matur nuwun. Cak miskan sekeng dalu sekedap. Cak miskan kagem Pak Gianto Rembo apa narti cak Samsul hati Mbak Putri Dayanti cak Sur Pak Jeneng. Neng Tari selamat bertugas, terima kasih. Oke, welcome salam. Nggih, walah nggih. Nggih Bunda Fitri diaturi bola bali nggih berkali-kali niki. Pokoknya niki Facebook palsu ini ya. Si ono ae to ya heran aku ya. Lah iya sing gawe to. Ora kapok-kapok to wong iki. Sing kaya apa to wong iki? Jan ngono. Masya Allah. gawe maneh to iki. Masya Allah. Yes. Wes muga-muga apa iki diampuni nggih sing malsu Facebookku. Nggih matur nuwun lajeng Cak Ferry Listianto Taman Giri Mukti Barat 2 Telaga Sari Kulon. Matur nuwun Cak Samsul. Iya, lah iya pula balik keliru ae Cak Samsul kuti sari. Wong prigen are. Iya Cak Samsul prigen ya. Oke. Cak Wahyu wong keren jar ini Cak Irsat ya. Cak Wahyu wong kerapu, pantau langsung saking gereja jalan ikan kerapu. Yaiku, yaiki wong ngai pemirangkan tembangi nge. Salam dulur-dulur afkas berestan patar kecuali wong ngai sugeng dalu. Matur nuwun. Caning.
1: Caning.
0: Iya.
1: Campur sari.
0: Iya.
1: Kublo gending. Kota FM.
0: Iya.
1: Yaiki.
0: Iya.
1: Yaiki.
0: Iya. Goyo.
1: Gimana kabarnya Pak Tari?
0: Alhamdulillah saya baik-baik saja. Sehat. Mas Aditya, piye?
1: Sama.
0: Sama siapa?
1: Sama sehatnya.
0: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah wis sehat yo. Oke, Cak Aditya. Badhe request nopo?
1: Requestnya Tiantri.
0: Apa iku?
1: Tiantri.
0: Eh?
1: Tiantri.
0: Liantri.
1: Tiantri.
0: Apa tata Aditya iki engko di WA ya? WA ya?
1: Iya.
0: Ku WA-an aku.
1: Ya weh. Kelihatannya semuanya aja ya. Anggota.
0: Kelihatan Cak Rizal. Udah makan belum?
1: Rizal. Udah.
0: Cak Abdul Mukim, Mas Aditya.
1: Halo, Abdul Mukim. Saya selalu. Dokternya terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cak Ning.
2: Assalamualaikum. Cak Ning, kamu sari kumpul gending yoiki, yoiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ketemu lagi.
0: Iya, ketemu lagi. Mau nang studio ketemu. Alhamdulillah. Iya, sok ketemu maneh ya.
2: Ketemu maneh. Masya Allah. Durung ya wingi ya, kira-kira. Jumlah kuingi ya,
0: kira-kira. Iya lah, iya. Sapa iku?
2: Kak arek-arek foto rambut iku lho.
0: Oh, ala. Iya iya iya. Iki bengi ya, Kak? Goreng ya, Cak ya?
2: Wis entek mau.
0: Oh iya iya, mau ya, awan.
2: Teko lho, buka meneh,
0: buka. Andani enak.
2: Teko langsung buka, langsung teh.
0: Tahu crispy-ne Cak Ma'ruf Jan, justice tenan pokoknya. langsung ludes mau.
2: Matur nuwun. Tuh dilo teng buka teng jam magrib.
0: Iya. Oh, alhamdulillah. Matur nuwun nggih Cak Ma'ruf.
2: Yo nggih.
0: Berkah barokah lancar rezekine. Amin. Yo ndang apa ndang entuk bojo.
2: Amin.
0: Loh, iki doa baik lho.
2: Ayo yo, baik, ayo.
0: Iya. Ya, Cak Maruf, apa iki tembangnya?
2: Salamnya ya, Mbak.
0: Dalan anyar, oke. Monggo, salam.
2: Salam ya buat semua, buat kota FM plus semuanya.
0: Iya.
2: Setelah pulang hati-hati.
0: Makasih.
2: Lalu mulai nih, awal-awal enak.
0: Iki lo, untuk salam toko Cak Samsul Hadi Prigen.
2: Ya, lelah, ada saya orang lebuah, jadi barang ini. Nak pulang hati-hati, Mbak, ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Mbak Rubah. Amin. Matur nuwun sudah hadir. Lagi lanjut male. Iya. Iya. Ada nih kok. Nggih, sinten male badhe on air. Cak Ning.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: FN. Gandutnya Surabaya, ya iki, ya iki, ya iki.
0: Oke.
3: Sehat, Neng Karin,
0: Alhamdulillah kabari. Sehat.
3: Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan diberikan kelancaran rezeki.
0: Amin.
3: Dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan yang baik dan lurus ihdinash shirotol mustaqim. Kula nyuwun diputaraken lagu niki ning kali pamit mulai ning kali.
0: Nggih. Monggo. Salam kagem.
3: Salame. Salam.
0: Nggih, salam kagem sinten?
3: Nggih. Salame kagem Pak Kasian. Pak Dodok, sampai jumpa kerodak-kerodak. Pak Rusdi, Pak Jumadi, Cak Ali, Cak Rofik, Pak Sugianto, Rimbu, Cak Pendik, Cak Ido, Cak Jibi, Mas Eros, Tuban, Mas Aditya, Bang Rizal, Lupeng. Pak Sugeng Bakku, dan pasar Abah Kostim Pasuruan Juragan Kembang Pak Toidi Kak Solihin Glosor Bangkalan tambah Bang Ucok Moker Mojokerto nggih mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat panjang umur rezeki lancar dan dimudahkan segala urusan.
0: Amin.
3: Kita semanten ning tari selamat bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Mantu sembanuun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Dianto sudah hadir. Terima kasih. Matur nuwun nggih, monggo langsung mawon Rayandari.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Walu-walu koma siji kota FM dangdutnya Surabaya. Tasih sarang antarin intias nge. Wanen cak neng campur sari koblo kening kota FM. Yeki yeki yeki. Segang talu cak mo pantau kota FM deling yeki. Nangis dayung gresik. Matur nuwun cak mo. Niki pantonya analog nopo streaming nopo apa iki aplikasi cak mo. Matur nuwun. Cak Rizal, matur nuwun. Monggo Cak Rizal. Lah mau pas lagu telepon yo. Cak Ning. Cak Ning.
1: Nomor Sari.
0: Yo.
1: Oh, Blok Gending.
0: Yo.
1: Oh, Ta FM. Ya iki lho, iki lho yo, iki.
0: Lelir ta iki.
1: Lho ning gone Kota FM Campursari Joko ning.
0: Oh Joko.
1: Ya iki lho ning.
0: Lah kok suarane kok
1: ning sletok batuk-batuk.
0: Oh alah, sakit batuk.
1: Iya ning.
0: Iya iya.
1: Iya.
0: Kakean tanggapan iki koyo ya.
1: Oh tanggapan opo ning?
0: Lho
1: Joko tanggapane.
0: Epek yo. Biasane watuk ya akeh duwike biasane. Amin.
1: Oh tenan.
0: Ayo di amin.
1: Alhamdulillah rabbil alamin.
0: Nah, ngono lho.
1: Syukur ila rezeki iya ning disyukuri.
0: Dong apik di amini yo.
1: Nggih.
0: Ya. Ya apa lagune? Bintang mari watuke.
1: Lho, sampean isuk mau lak muncul sini.
0: Sopo?
1: Saiki muncul mana?
0: Sopo isuk mau? Aku lho bengi.
1: Wah, gak bahaya ta ning.
0: Enggak. Sopo isuk mau? Aku lho bengi.
1: Oh. Kembaran, oh Tias, senes ning tari, Tias wau.
0: Lah iya, wis ngerti ngono lho.
1: Lagi, sedulur ning sian.
0: Iya.
1: Sedulur sak wadah.
0: Sak wadah, sak baskom. Apa Cak Rizal, Cak Rizal?
1: Apa tuh ning tari, ning tari.
0: Eh lagunya apa?
1: Ini kuning, nopo imbang, ada kestresnan kuning.
0: Iya. Oke. Yo, salame.
1: Damel niku wau sinten Pak Dianto gitu.
0: Yo.
1: Terus Cak Dianto. Pak Bu Gedang. Pak Samsul. Cak Agung. Mbak Ika, Gresian, terus Cea ini. Mbak Ela, Mbak Putri, Mbak Fitri. Terus Ambu Kalista. Pak Widya, sedaya kemawon ning sing lagi wau kaliyan sing nembe on air.
0: Yeah.
1: Sehat selalu, salam sedulur. Heeh. Dalem ning tari mengki, pangsuli ati-ati lho ning.
0: Iya, yeah, makasih, Cak.
1: Jangan lupa makan, jaga kesehatan.
0: Iya, iya, iya, iya. Oh, apa Cak Rizal, Cak Rizal?
1: Oh, apa itu yang tarik ini? Mata itu sugeng dalu, Neng.
0: Sami, monggo, Cak Rizal. Yang kau nonton kubang, Cak Rizal Pratama. Okay, alright. Thank you. Cak Mol, oh, Radio Mobile. Oh, ya lanjut, Cinta Mali. Abi Roy. Cak Ning sugeng telasi klorek gandes kata Abi Roy Mas Jakarta salam abah Toyibi Papa Pisang Pak Jono Mas Samseladi Mama Eli Mbak Putri Dayanti Mbak Rini Siti Mbak Miaf sorry Neng Tari Matur Nuwun Bukit Pinar dengan sehat walafiat amin Abi juga ya makasih Pak Mimi Bowo ganti salam aku Mbak Miaf Sari Mbak Rini Pak Jono Mama Eli Abi Roy Abah Tepi Mbak Yeni Mbak Rini Setiawati Bandung gak ke Mbak Miapsari, Pak Ami? Apa tuh Ibi, Mama Eli, Pak Jono, Pak Wiyoto, Mbak Yeni? Oke, okay. Sinten Mali, lanjut. See you, sekedap. Wonten Facebook ya, wonten Mbak Tumiem Virgo, warga Mabar Medan hadir. Mbak Lisa Ambiar, salam setia fans Cak Ning. Mas Gianto, Mas Ikang Gersian. Jadi Tia Mahesa serta fans baru Lan Kembang Suci oke okay. Papi Ezi yeah. Aji Papi Ezi hadir menyapa Kembang Suci yang lagi tiduran Setuju fans Nusantara Cak Ning diselimuti rezeki yang berkah sehat yang prima Om Swastiastu Bu Guru Tari Terima kasih Lanjut Bunda Fitri Waalaikumsalam Mbak Reni Rentina Waalaikumsalam Mbak Tari Centeng hadir Medan yo. Semangat bertugas. Iya, salam sehat selalu. Amin. Mbak Lasri, waalaikumsalam. Sugeng Dalu, Sumatera Selatan, Nyawiji. Cakap Bol Polong, waalaikumsalam. Sugeng Dalu, Manunggal Agem Sedoyo Kemaon, nggih. Sobat Kota. Matur nuwun. Lanjut malih, Mbak Tumiar Idawati, Juanda Medan. Adik Permadani Nimas Widyaninggar Prigen Pasuruan. Salam Paman Rohim Madura. Tante Imangesong, Pak Dikianto Rembo, Om Rizal Kelabu, Pak Dijono Tamrin Gresik, mau bobok dulu kak, besok masuk pagi. Oh iya ya, ayo tambah pinter ya, sukses ya. Adik Nimas Widyaninggar, Adik Permadani, oke. Kakak tercantik sama-sama, adik kelas ya. Iya, adik kelasku ya, aku selulus. Gede, Widya sih, apa ini sekolah sih kan ya. Cak Budi Yudhistira ya, rayu wengi ket lovers nggih Cak Ning pengin mirangaken tembange Ning Tias sehat semangat kadar rezeki ini sekedar jam jasmani. Amin amin amin. Cak Budi juga nggih. Oke, mangke dilanjut malih monggo langsung mau imbang ngono katresnanku.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau halo.

7,7 FM dangdutnya Surabaya nggih kanca tani. Nek apa iki mangsa ketiga atau musim kemarau nggih kaya saat ini nggih. Iki biasanya bulan-bulan Juli niki nggih. Nah, iki puncak-puncake musim kemarau. Biasanya iki nandur-nandure iki nanem lombok, tomat, terong, jagung manis ngene terus kacang ijo ngene cocok ya. Apa lombok-lombok ngene koyo cabe iki kan yo apa iki butuh srengenge atau sinar matahari sing apa iki akeh ngono nggih. Terus apa iki nek wis udane dures ngono kan yo ora bosok ngono nggih lomboke. Terus terong, teronge tukule yo apa iki maksimal nek cuacane panas. Terus tapi yo ngono kudu disiram. Nggih dibanyoni teratur nggih. Terus dikontrol nggih. Pas musim kemarau ngeten iki. Terus jagung manis ki yo ngono, tahan banting nggih nek cuaca-cuaca panas ngene iki. Nek kacang ijo yo ngono nggih. Ika apa iki gak perlu apa iki akeh-akeh banyune nggih nek kacang ijo yo. Ingge matur nuwun sanget dengan sampun bergabung pinara ya, duduk manis. Sugeng dalu sik sekedhap masih menunggu. Sinten iki? Sapa iki? Sugeng dalu Kota FM saking Pak Saman Hudi Mbak Tari tandes salam kenal. Oh ingge, salam kenal ugi Bapak Pak Saman Hudi nggih. Matur nuwun tandes ya engko tak simpene. Matur nuwun Pak, benjing kapung malih nggih. Lanjut. Wonten Facebook sik sekedap. Ana sapa sing durung tak cangking ini ya. Cak Mus Hadi, Lampung hadir merapat. Cak Amin Satirin Cilacap hadir. Cak Saprasidin Tembung Sumut mampir monggo pinara. Ibu Ningrum waalaikumsalam Cak Ning. Ning tarahi aktivitas seger waras jasmani kok ekonomi nih. Salam saking Tuban. Nembe clear antena kota. Oh nggih, matur nuwun nggih Bu Ningrum. Cece Komang Suci, salam rayu wengi fans Cak Ning, Batur Batur Setia dengan Kak Tari Ayu nggih. Makasih ya Cece Komang Suci. Cak Duriat Setiawan tandes Surabaya hadir. Salam sedaya sobat kota. Lanjut malih Bunda Aris selamat. Waalaikumsalam sugeng dalu Cayu. Lepak hadir nggih Bunda. Sinten sing dereng beli sang tuketut nggih, malam Kak Tari Gianyar Bali hadir. Lanjut. Cak Ferry Sutarjo Cak Ning, Bu Guru Tari. Bagikan salamku untuk Bunda selamat lebak sama Mbak Tanti yang selalu happy. Cak Ferry

Setarja, oke. Mama Kori, waalaikumsalam. Kawasan Medan Sumut hadir. Cak Bobo, selamat malam Senin. Mbak Tarnintis hadir. Kota Medan Sumut. Matur nuwun. Lanjut Mbak Lisa, oh sudah. Niki sampun. Mbak Dumayanti, Sugeng Dalu. Warga Setapat Langkat Sumut, oke. Bang Soca, Banjarnegara Jawa Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyawi jiwa dan Cak Ning atas paripurna yang dicorong ya. Matur nuwun Bang Soca. Lanjut. Niki sampun. Aha. Cak Nur Koli, sampun mau nge. Berita kembaran Tamu Ramadan City malam Mbak Tari. Salam sehat, selamat tugas pulangnya hati-hati. Matur nuwun Cak Damar Wulan. Cak Ongga Prasetyo. Cak Pardanis, matur nuwun Bojonegoro. Pak Hartono, waalaikumsalam Jakarta Utara yo hadir. Salam sehat kagem sedoyo. Pak Witarmoko Sugeng Dalu, waalaikumsalam. Riau Tembilan hadir. Salam Stevens Kota FM ya. Mbak Tari sehat selalu dan terima kasih. Matur nuwun kagem sedoyo kemawon ya. Dulur-dulur Cak Ning sampun bergabung. Lanjut sampun wonten mboten wonten ingkang telepon. Nggih, langsung mawon nggih tembange monggo. Klemben, klemben, roti-roti.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Matur nuwun sangat dulur-dulur ingkang sampun pinara awit mau jam 09.00 nggih. Pampunten dulur. Menonton kelentak-kelentuk lata tersalah-salah kata lagu-lagu dering kuas dering terputar. Monggo minyak sakit rukas mahal. Pokoknya penting dulur-dulur terhibur nge. Salam bahagia nge. Moga-moga sesok wes apa iki sumringah semangat maling nge. Menghadapi apa iki dunia yang baru. Dunia nyata. Tetap jaga kesehatan, tetap pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Kelataran Intias ngaturakan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Hari Bhayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bhayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bhayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bhayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bhakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wiryaatmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia Yorek, bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia Maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

Hari Bhayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bhayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bhayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bhayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Wis isu, rek. Wah, resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
8: Apa sih? Isu-isu rame ae.
7: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
8: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
7: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
8: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
7: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
8: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
7: Wah, iya suan Mbak.
9: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bocok arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengok no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Yelele, lek ngono tok aku yo iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur, tuku klambi ukuran M. Ati ambiar, gak usah khawatir. Hibur pasar kota, nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program Pasar Kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar Kota, parian Suroboyoan.